0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
1: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
3: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Boost.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
6: Cantik kali, apa kakak cari?
5: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di

berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan kemampuan.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Oh, ini toh video
2: guys, video jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah, ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu,
1: jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat aja seru-seruan, tapi jangan sampai

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Nah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Ji, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk buih.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Jangan lupa, cuanen, nendong, game, nendong.

0: yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.
1: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: kamu pasti tahu dong tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota. Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah, KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.
1: Eh, tembok. Kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Prod FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, ngomongin ya seputar hari Kamis juga, karena sekarang udah menunjukkan jam 10. Kakak Naura Zian juga udah siap banget temenin kamu semua di Pro 2 FM, teman Pro 2. Kalau kita langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Reza Chandra pamit. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.

Koko pada 8 Agustus 2026. Lagu ini memperkenalkan konsep Tokyo Hyper City Pop, perpaduan musik K-pop dengan melodi City Pop dengan sentuhan budaya Jepang. Koko digarap bersama sejumlah produser dan penulis lagu internasional untuk membentuk karakter musik khas Kyora. Video musiknya juga menampilkan berbagai ikon Jepang seperti tatami, taman batu, pemandian umum, hingga restoran sushi yang dipadukan dengan konsep catwalk. Dilanjutkan melalui tur Inggris bertajuk The Night Not Dead di Twitter 2026. Informasi terakhir, teman produen, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengimbau masyarakat menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah karena kualitas udara mulai masuk kategori tidak sehat. ISPA semula pada Agustus 2026 tercatat di atas 100, namun kasus ISPA di 17 kabupaten dan kota belum menunjukkan peningkatan signifikan. Wilayah rawan karhula mengikuti Ogan Ilir, Oki, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Pali, dan Palembang. Masyarakat juga diminta mewaspadai gangguan kesehatan lain seperti diare dan juga iritasi mata saat kualitas udara memburuk. Sekian info kedua produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rfi.co.id dan WhatsApp channel kami, RFI Palembang. Wakil Klub Kerja Bertugas, saya.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Santai siang dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Pro 2 FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang, santai siang.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Here All Night dari Demi Lovato, teman Pro 2 yang ternyata nih Demi ini baru aja ngasih tahu kalau dia tuh bakalan ikutan juga muncul sebagai karakter dia ya, Michi Torres dalam Camp Rock 3 teman Pro 2. Yang sebelumnya tuh kan kita taunya Demi tuh bakalan jadi eksekutif produser aja gitu. Katanya aku gak akan main filmnya juga kok. Ternyata baru-baru ini dia ngasih tahu kalau dia juga bakalan muncul jadi Michi lagi teman Pro 2. Jadi ini beneran reuni banget ya Camp Rock 3 teman Pro 2. Bakalan ada Demi, ada Jonas Brother, terus tuh banyak juga karakter-karakter lain yang bakalan muncul juga teman Pro 2 ya, mewarnai Camp Rock 3 ini yang pasti nya seru banget. Dan untuk kamu yang suka banget sama Disney dan dulu juga grow up with Disney ya, nonton Camp Rock, ini kayaknya wajib banget nonton Camp Rock 3 karena ini filmnya bakalan rilis hari ini banget teman Pro 2 di Disney Plus. Jadi langsung aja kamu cus ke Disney Plus ya. Bisa nostalgia juga tuh sama adik-adik kamu, mama papa kamu tuh nonton Camp Rock lagi. Dan kalau kamu yang enggak tahu nih, Camp Rock 3 nih nyeritain tentang anak-anak baru di Camp Rock ya teman Pro 2, di mana nih para generasi baru ini rencananya bakalan bersaing untuk memperebutkan kesempatan menjadi penampilan pembuka dalam tour grup musik fiktif yaitu Connect Tree yang bakalan diperanin sama Jonas Brother teman Pro 2. Jadi nih bakalan seru banget pastinya tuh, bakalan banyak musik-musik baru juga yang katanya nih di film ini soundtracknya tuh keren-keren banget. Ada soundtrack bertajuk One Beat Away yang dibawakan sama Liami Sagura teman Pro 2. Terus tuh juga bakalan ada Jonas Brother yang juga ngeluarin musik baru yaitu Come On Over. Pastinya juga nih bakalan ada Demi Lovato juga yang bakalan nyanyi nanti di Camp Rock 3 tuh teman Pro 2. Seru banget ya. Jadi nanti kalau kamu udah nonton Camp Rock 3, boleh kamu bagiin gimana experience kamu setelah nonton Camp Rock 3. Apakah mengikuti ekspektasi kamu ya, sama kayak Camp Rock 1 dan 2 teman Pro 2, atau malahan flop tuh. Boleh kamu bagiin nanti opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110916. Kalau gitu kita dengerin lagu selanjutnya juga. Ini salah satunya nih yang bakalan muncul juga karakternya di Camp Rock 3, yaitu Joe Jonas featuring Khalid, This Is Not Alone.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Teman terbaik kamu.

Nanti mau Point 6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selebriti dari Ayu ya, teman Pro 2, yang emang lagu ini nih jadi salah satu lagu Ayu yang terkenal banget ya, beberapa tahun lalu ya dirilis sama Ayu. Tapi kalau ngomongin soal Ayu juga, teman Pro 2 ya, baru-baru ini Ayu juga ngumumin kalau dia bakalan hiatus gara-gara masalah telinga dia, teman Pro 2. Karena ternyata penyakit telinga dia ini udah dirasakan dia cukup lama, teman Pro 2, sampai sekarang malahan mengganggu aktivitas dia, terutama aktivitas nyanyi. Dan kalau ngomongin tentang penyakit telinga juga, teman Pro 2 nih, kayaknya banyak banget ya artis-artis ya, terutama penyanyi nih yang punya penyakit telinga, teman Pro 2. Kemarin kayak aku bilang ada Ayu, terus ada Olivia juga yang sempat mention kalau dia tuh punya gangguan telinga juga. Dan kali ini salah satu member dari boy band paling hits di dunia kayaknya, teman Pro 2 ya, BTS, ini salah satu membernya V, itu baru aja ngasih tahu juga kalau dia tuh punya permasalahan pendengaran juga gitu, teman Pro 2 ya. Dan dia bilang kalau ini nih belum pernah dia kasih tahu sama ARMY sebelumnya, tapi sekitaran 2,5 tahun pendengaran dia tuh semakin memburuk, kata dia, teman Pro 2. Jadi kata dia juga kemampuan satu telinga dia tuh berada di angka 100 dan satunya lagi tuh 30. Wah, jadi jauh banget nih perbedaannya, teman Pro 2 ya. Dan menurut V juga nih, masalah pendengaran dia tuh makin parah lagi ketika dia itu menunaikan wajib militer dia di Korea Selatan waktu itu, teman Pro 2. Jadi dia bilang dia tuh sering banget ke rumah sakit gara-gara masalah pendengaran dia. Wah, wah, wah. Apakah ini emang penyakit penyanyi gitu, teman Pro 2 ya? Gara-gara mungkin sering pakai headphone gitu, pakai earpiece gitu ya, teman Pro 2. Jadi gangguan pendengarannya tuh jadi ada banget gitu, teman Pro 2 ya. Karena berhubungan sama nyanyi tuh biasanya ada aja hubungannya juga sama telinga gitu, teman Pro 2. Menarik ya. Tapi sedih juga, teman Pro 2. Apalagi kalau kita tahu ya, pastinya kita pengen artis-artis favorit kita, idol-idol favorit kita tuh sehat walafiat gitu ya. Kalau dengerin berita-berita sedih kayak gini tentang sakit, mereka tuh jadi ikutan sedih juga gitu, teman Pro 2. Tapi kita doain aja ya, teman Pro 2, semoga V bisa segera pulih ya dengan pendengaran dia ini. Semoga juga dia bisa menemukan pengobatan yang pas juga gitu kan. Jangan sampai hiatus kayak Ayu kemarin ya, karena itu Ayu tuh sampai nunda albumnya loh, teman Pro 2, gara-gara pendengaran dia yang terganggu gitu. Jadi semoga tuh walaupun terganggu pendengarannya V, tuh gak mengganggu aktivitas dia sehari-hari juga. Ya udah, teman Pro 2 ya, selagi kita doakan V tuh biar cepet sembuh ya. Kita dengerin juga lagunya BTS, teman Pro 2, This Is Normal.

0: Eh gengs, kalian udah nonton belum trailernya Marvel?
1: Belum tuh.
0: Semua superhero-nya bersatu di Infinity Saga.
2: Tapi kamu inget gak gimana bersatunya pemuda-pemudi kita terdahulu dalam meraih kemerdekaan?
0: Serius amat sih bahasanya.
2: Ya harus dong. Update cerita pahlawan fiksi sih boleh, tapi jauh lebih baik kalau kita memaknai sejarah perjuangan pahlawan muda kita kan. Melalui Sumpah Pemuda, mereka berjuang dengan satu ikrar, bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia.
3: Tuh, Tom, dengerin. Emang kamu kira Pak Edi pas ujian nanti bakal kasih pertanyaan, gimana superhero Marvel bersatu meraih kemenangan? Ya enggak lah.
0: Enggak gitu juga kali.
4: Yuk, jadikan Sumpah Pemuda momentum bangkitkan kebanggaan terhadap identitas bangsa.
5: Terbaik.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya kita bakalan bergabung dengan Programa 2 Jakarta ya teman Pro 2, untuk mendengarkan Soft Launching Transformasi Creator Indonesia nih. Jadi event ini emang menjadi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekosistem digital nasional yang inklusif serta memperkuat peran kreator konten sebagai agen perubahan yang positif. Keren banget ya teman Pro 2. Jadi langsung aja kalau kamu yang pengen nonton live-nya, langsung aja mampir di YouTube nya di RRI Net Official pastinya teman Pro 2. Langsung aja kita gabung, this is Pro 2 Jakarta.

0: sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh udah, juga. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan, ya. Betul.
1: Yang penting betul. Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah, abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Tangan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto, selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bams,
1: bahaya,
0: ya?
1: Bahaya.
0: Bahaya ya, Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, selamat pagi Pak Mistam.
1: Pagi Pak, ini Bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Ya, Pak abis ini curhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian Baiklah. Yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia. Kemudian, Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat Beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak. Izin, Saya Pak. Minggu depan UKWR Pak. Ada bocoran nggak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak. Kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Content Creator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah ya. Mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati ya, di seluruh Indonesia di ya.
1: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat dan, pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat ya. Lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Oh jangan gitu, saya malu.
0: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P,
1: yang paling ya cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya.
0: Langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
1: Iya, jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna kayak agak-agak ungu-ungu
0: fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Ya. Bahwa acara yang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa. Memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak, untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuman ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi. Aku lebih cepat pakai AI deh, Lil gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya. Bikin poster aja.

0: ya Bams. Yes,
1: betul
0: gitu, bijak juga menggunakannya gitu. Ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, iya, oke, boleh-boleh. Baik,
1: kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
2: Sara.
1: Ibu Sara. Ibu Sara.
2: Baik. Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya angkatan Ibu.
1: Ulil, Bu.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Halo, nah ya, iya, langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
2: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-krik.
0: Iya, iya. Ternyata kita satu frame kita ya.
1: Paham kok Bu, paham. Abis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup-cukup, ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
0: yes,
1: ya.
0: Silakan.
2: Sara.
0: Kan
2: Sara.
0: Sara. Sara.
2: S. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras. Justru gak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik. Baik Ibu Sara.
1: Ya.
0: Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
2: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar apa namanya harus ini harus itu. Kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya. Apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak makanan.
1: Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
2: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi yeah, sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, selain jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya kreatif for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif. Tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi

0: agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ibu, suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
0: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung approve daftar. Nih Bapak ya.
0: Benar.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Barangnya barang saya apa pagi Pak?
0: Oh gitu?
1: Milih.
0: Milih. Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh. Luar biasa.
0: Tolong dihangat depannya ya, beauty, politik, and economy.
1: Ada beauty-nya ya,
0: kita
1: mundur kalau itu.
0: Apa Pak, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, okay. Ibu Sarah, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita, ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
0: Itu penting sekali, dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa. Suara mereka punya kuasa. Apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
2: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu. Back think smart and think wise sebelum
0: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital.
2: Yes.
0: Ini apalagi banyak kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi, dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini. Hype itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
2: Yes,
1: oh, okay.
2: Think before you click, think before you share. Sure. Jangan gampang percaya Kak.
1: Ya.
2: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
2: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax,
1: fakta, betul.
2: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita Pak, kan Pak. Oke. Okay.
2: Sekalian ya Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produas Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
2: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
2: Baik. Dan berikutnya
1: ya, kalau
2: sebagai
1: gitu,
2: merangkum ini semua Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sarah boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
2: Wifi, betul.
1: Ya. Sudah
2: download. Ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
2: Mungkin ada
1: Bu Sarah mungkin.
2: Bu Sarah. Ada voucher apa gitu, Bu?
1: Izin Bapak
2: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya.
2: Ngadep

0: warna ya. Oke.
1: Okay. Ada gini.
0: Oh, oke. Ulil biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
2: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
0: Oh, ada.
2: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
0: Betul.
2: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
0: Iya.
2: Atau sama avatar sih?
0: Oke.
2: Okay. Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
0: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis, Ulil. Iya, boleh di
1: tangan saya yang pendek ini.
0: Tangannya cukup gak, Lil?
1: Bisa, Bu.
0: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
1: Bener.
0: Ibu Sarah ya. Oke, Bu. Siap, Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat. Di belakang kelihatan loh, kelihatan. Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya, walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak Ibu.
1: Gensi banget ternyata ya, Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
0: Oh iya. Ibu Sarah terima kasih, Pak Indrasmo terima kasih, Pak Dian terima kasih.
1: Dan Ibu.
0: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu, Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.

0: Bapak Desi.
1: Bapak Desi.
0: Saya undang
1: izin untuk Bapak untuk naik ke atas panggung.
0: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
1: Ya. Enggak deg-deg ya.
0: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, sekarang boleh yang lebih fun. Atau ada logonya, Bu, Pak? Oke.
1: Itu logo apa, Bu Sarah?
0: Oh, ada tutorialnya, Bams. Kamu ayo, Bams.
1: Oke, oke.
0: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
1: Pak, boleh ikutan, Pak?
0: Ikutan, Pak.
1: Biar sama.

0: telunjuk kiri Pak. Iya betul. Oke sudah betul semua. Siap Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Siap mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali terima lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya, kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
0: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda
1: betul.
0: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
1: Google, ke Google bisa ya?
0: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
1: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal, kembali ke lokal.
0: Oke, gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
1: Yes, betul.
0: Dari penyiar ke content creator.
1: Betul, bisa juga, bisa ya? Keduanya.
0: Bisa dua ya?
1: Penyiar juga, content creator juga.
0: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
1: Karena malas betul itu.
0: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya, siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
0: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik, silakan.

0: juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari teman-teman Akustik.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Kita lanjutkan kembali ya, Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu enggak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Maunya lanjut. Kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh, thanks. Saya enggak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Pak Mesari dan Roli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income, gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit beri waktu.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita kita

0: sedang jalani sekarang.
1: Jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya, termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah, ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
1: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih, kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu, dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya, bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya view banyak, tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah, tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar. Karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per 1000 views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal
1: ya, dan juga aplikasi lokal dalam hal ini hype. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support betul ekonomi Indonesia, Pak.
1: Berdaulat.
0: Gitu. Siap jadi creativepreneur?
2: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan malas ngedit ya.
2: Boleh. Ada yang ngeditin nggak?
0: Ada. Boleh. Sama saya satu
3: AI
0: video.
3: Editnya sekarang pakai AI. Betul,
0: ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
1: Tapi ya, kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
1: Tahu kenal Thanos enggak? Thanos.
0: Yes.
1: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
1: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Ya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadinya kan.
0: Iya. Kuantitinya jauh lebih banyak ya, Pak.
1: Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan dihilangkan.
0: Dihilangkan. Ih, dia bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
2: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
1: Jangan mau jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
2: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
2: Kira-kira panel setelah adanya hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
1: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
1: Satu memudahkan yang jelas, okay, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kayak sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan hyper lokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja,
2: okay,
1: tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
2: Betul.
1: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, gak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan, RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya gak tahu nih nanti

0: disebutnya apa? Hyper kali ya? Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya? Ya?
2: Atau gimana apanya? Gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar, nanti kita bikin apa ya?
0: People, high people ya.
1: High people.
2: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. Royalty Bu.
0: Bisa kerjasama sama sama RRI setempat gitu kan.
1: Okay,
0: jadi
1: okay.
0: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh,
2: yeah.
0: Medan, Bali. Jadi makin
2: ketemu
0: kaya.
2: Ketemu semua ya
0: dan
2: Pak.
0: Dan itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
2: Ya sekarang
0: lebih seneng,
2: tinggi banget ya, itu Pak.
0: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
2: benar,
0: yang deket.
2: Iya.
0: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu, jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform Hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi bisa menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
2: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah Mata. Untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
2: Siapa tahu kita dapat 10%-nya, menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
2: Menang dulu.
1: Anyway, ya. Kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
2: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Nel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
2: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
2: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
2: Oke. Pak Adi. Melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak. Nah,
1: kalau ada yang baru ya.
2: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu?
1: Apa
2: yang giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
2: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang... Paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
2: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Gak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
2: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuma sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai, tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
2: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
4: Kayak lebih serius ya.
2: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga. Betul. Gitu ya.
4: Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
2: Betul.
4: Pak Adi ya.
2: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
4: Iya, jadi lebih semuanya tuh merata. Semua, ya.
2: Betul. Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
2: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
4: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sarah.
2: Ke Ibu Sarah ya? Oh bukan.
4: Bukan ya Bu.
0: Kondisi ya.
2: Baik. Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
4: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya Bu.
2: Dan ya. Kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
4: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
2: Selamat
4: Bapak.
2: Pagi Pak.
4: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
2: Pagi Pak.
4: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
2: Bapak dong.
4: Irmansyah.
2: Bapak
4: kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
2: Selamat pagi Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya Bams?
4: Banyak sekali.
2: Pro 1 ya.
4: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
2: Nah,
4: pagi hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
2: Biar lebih fresh ya.
4: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
5: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, rimba raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada.

Gema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku rindu.

0: Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada, Indonesia masih ada.
1: Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci. Jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu. Pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

0: masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Birun, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia ke belantara rimba raya.
0: Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!

0: Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weeda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go. Ya.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia.
1: Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Belitung. Oke.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Gak ada, gak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran nih.
0: Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Gak jadi penasaran kalau kayak gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya. Terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan Pak. Kami...
1: Ya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya,
1: ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: syarat dan ketentuan,
2: ya, ya, kategorinya juga ada.
0: Oke. Okay.
2: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: itu. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya, boleh izin Pak Desi. Pak Desi Dr. Desi Albert Mamahit. Beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya,
1: betul. Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya content
0: konten
3: creator
0: sendiri ya.
3: Ya
0: Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai ketua komite bidang cyber security dan infrastruktur strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: terima kasih. Terima kasih Pak Desi. Baik.
1: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai
0: kompetisinya. Ayo.
1: Ayo. Belum selesai lihat. Ayo. Okay. Nafsu aja kamu.
0: Iya, ngedengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
1: Pak, mau magir ya, Pak.
0: digantiin Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator.
1: Iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak Pak, Bams yang bilang.
1: Mister, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
1: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik. Arif Ilham. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Okay. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable. Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana

0: kepada para konten kreator, terutama dengan adanya hype sekarang?
1: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
0: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
2: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
0: Ya.
2: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
3: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
2: Cool.
3: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
2: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
3: Nah, ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitize. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu dan selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk ya.
2: Yes.
3: Selalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal. Ah, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu. Sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar Hype, itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala ada Hype. Ya. harus

0: pada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini, saya tadi meneteskan air mata, ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana Radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada. Merdeka!
1: Merdeka!
2: Merdeka!
1: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
2: Beda bagus betul ya.
1: Baik.
2: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya, kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
2: Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
2: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
2: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
2: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
2: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
2: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
2: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
1: Semua handphone Bapak Ibu siang hari ini.
2: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya. Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan. Pelan-pelan bikin kontennya. Ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
2: Betul. Dan pastinya untuk semua program Transformasi Kreator Indonesia 2026 ini, Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
2: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI Digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
2: Betul.
1: Mana gitu ya.
2: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, baru saja kamu dengarkan soft launching dari Transformasi Creator Indonesia ya, dan dalam rangka memang mendorong pertumbuhan ekosistem digital nasional yang inklusif serta memperkuat peran kreator konten sebagai agen perubahan yang positif tuh Teman Pro 2. Semoga nanti konten kreator Indonesia kita makin maju lagi pastinya Teman Pro 2. So, balik lagi bareng Naura di RRI Pro 2 Palembang di Santai Siang yang pasti bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Teman terbaik kamu.

Nanti mau poin 6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Niscaya dari Bila Indrajaya, teman Pro 2 ya. Kalau masih di pertengahan bulan kayak gini, niscaya makan enak gak sih? Pastinya makanannya masih fancy-fancy semua tuh, teman Pro 2 ya. Mungkin kebanyakan kalau makanan fancy ingatnya makanan western tuh, teman Pro 2. Salah satunya ini adalah makanan western yang kayaknya nih cocok banget sama lidah orang Indonesia juga. Karena untuk cita rasanya tuh manis, pedes, asin, asem tuh emang cocok banget sama lidah-lidah orang Indonesia. Nah, udah bisa tebak kira-kira film makanan apa tuh, teman Pro 2. Nah, kalau di ujung sana bilang patai, patai, patai, bener banget. Ini makanan Thailand tuh jadi salah satu makanan yang recommended banget ya. Karena menurut banyak orang, makanan Thailand tuh emang cocok banget sama lidah orang-orang Indonesia. Karena mostly makanannya tuh banyak yang rasa pedesnya, rasa gurinya gitu, teman Pro 2 ya, dibandingkan western kayak Eropa gitu kan, yang mostly tuh emang asin aja gitu rasanya. Jadi tuh kayak aku bilang tadi, salah satu makanan yang terkenal banget ya, traditional foodnya Thailand itu adalah pad thai. Jadi makanan ini tuh adalah makanan mie beras ya, sebagai bahan utamanya, yang biasanya disajikan dengan udang, telur, tahu, toge, asam jawa, gula aren, cabai, kacang tanah, dan juga jeruk nipis, teman Pro 2. Jadi itulah yang bikin rasanya jadi lebih kompleks lagi tuh. Ditambah juga tuh ada protein-proteinnya kayak dari udang, telur, yang bikin ya proteinnya juga banyak gitu, teman Pro 2 ya. Dan yang menarik lagi, teman Pro 2 ya, hidangan ini tuh juga diterkenal banget dari cara penyajiannya yang unik ya. Karena mie ini udah ditumis, biasanya kalau abis ditumis tuh diletakkan di atas piring bersamaan bahan pelengkap kayak yang aku bilang tadi, ada kacang-kacangan, ada cabai dan toge, yang bikin rasanya tuh lebih kompleks dan otentik lagi pastinya. Dan kalau sekarang nih di Palembang tuh juga banyak banget restoran-restoran ya, makanan Thailand yang baru buka. Salah satunya ini adalah di Sosabai di PTC Mall, teman Pro 2, yang ngejual makanan otentik Thailand yang banyak banget tuh di situ, teman Pro 2. Mulai dari pad thai kayak aku bilang tadi, terus tuh ada tom yum, terus tuh ada mango sticky rice, terus tuh ada apa lagi ya, kayaknya banyak banget, teman Pro 2. Tuh aku lihat juga ada pomelo salad gitu, teman Pro 2, yang unik banget juga rasanya. Nah, jadi untuk kamu yang pengen nyobain rasa otentik Thailand, kayaknya cocok banget datang ke Soi Sabai ini. Dan untuk kamu juga yang mungkin penasaran kira-kira emang pad thai ini makanan yang gimana sih gambarnya gitu, kak, kamu bisa banget langsung aja baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI .id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

0: Nanti 1.6 sampai Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, anak muda dari Wijaya 80, teman Pro 2. Ya, kayaknya lagunya ini juga menggambarkan kondisi aku sekarang yang udah ditemenin sama anak-anak muda. Asik, emang biasanya anak-anak tua ya. Jadi aku udah ditemenin sama anak-anak magang. Halo.
1: Halo.
0: Ya, udah lama banget kita tidak bersama-sama loh.
1: Iya,
0: iya.
1: Benar.
0: Kalian benci kan sama aku?
1: Enggak sih, karena akhir-akhir ini mungkin sibuk ngurus laporan magang ya.
2: Iya, oh kak.
0: Berarti kalian akan berpisah dong bentar lagi.
1: Iya, minggu depan.
0: Sedih banget. Gak bisa dengerin suara kalian lagi. Makanya teman-teman Pro 2 ya, mumpung mereka masih di sini, wajib banget dengerin Pro 2 Palembang terus supaya bisa dengerin suara mereka yang emas ini. Luar biasa. Tapi seperti biasa ya, kalau jam 1 kita bakal ngebahasan apa nih, Halwa?
2: Segmen olahraga.
0: Bener banget. Kita bakalan ngebahas seputar dunia olahraga sampai jam 2 nanti. Jadi bareng Halwa dan juga WP pastinya. Bener. Teman-teman Pro 2. Boleh gak nih di-spill-spill dulu, kita nanti bakalan ngebahas apa?
1: Iya, karena yang berkaitan sama olahraga ya, aku spill tipis-tipis nih buat teman-teman Pro 2. Kayaknya aku bakal bahas tentang sesuatu yang bersangkutan dengan kata merdeka.
0: Wah, wah, wah, ini cocok banget di bulan Agustus berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Iya, ini dia nih, karena bentar lagi kita kan 17-an nih. Berarti ada sesuatu yang menarik nih ya.
1: Bener
0: di dunia
1: banget.
0: Olahraga. Oke deh. Kalau dari Halwa, apa tuh Halwa?
2: Kalau dari aku pastinya seputar sepak bola ya.
0: Wah, ini juga permainan yang paling dicinta sama masyarakat Indonesia.
1: Bener
0: nih,
1: banget.
0: Oke deh teman-teman Pro 2, kalau kamu penasaran kira-kira berita apa ya bakalan dibawain mereka berdua, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Udah kangen banget ya sama yeay.
0: Iya
1: kita
0: dong.
1: Tetap Pro 2 ya. Jadi kayak yang dijanjiin tadi, WP bakalan kasih tahu nih info seputar kemerdekaan kita tapi berhubungan sama olahraga. Itu apa tuh WP?
0: Oke deh, karena tadi aku udah janji kayaknya harus dikasih tahu deh ya, Kak. Nah, jadi di sini tuh aku tadi baru banget baca dari rr.co.id pastinya tentang bahwa tiket Merdeka Run 2026 itu udah ludes.
1: Wow, laku keras ya berarti.
0: Iya.
1: Terus gimana tuh WP?
0: Iya, jadi antusias masyarakat itu terhadap olahraga lari ini kembali terlihat nih Kak melalui gelaran Merdeka Run 2026 ini. Yang dimana tiket ajang lari yang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia ini itu bahkan habis hanya dalam waktu 2 jam setelah pendaftaran dibuka.
1: Wow, 2 jam doang. Wah, keren banget. Terus.
0: Nah, jadi infonya lagi tuh Merdeka Run 2026 ini akan digelar pada 29 Agustus mendatang dengan jarak tempuh 8 km.
1: Jauh juga ya, 8 km ya. Iya. Tapi ternyata excited juga orang-orang untuk ikutan ya.
0: Bener banget. Okay. Terus abis itu pesertanya itu akan mulai larinya dari kawasan Istana Merdeka, Jakarta.
1: Sampai ke?
0: Sampai ke titik akhir.
1: Bener sih, sampai ke titik akhir dong. Yeah. Masuk ke titik awal lagi, oke. Okay. And then ada apa lagi tuh keseruan di Merdeka Fest nanti tuh?
0: Kayaknya selain lomba lari pasti bakal ada keseruan-keseruan lainnya. Cuman katanya itu kan pasti bakal digelarnya pada tanggal 29 Agustus mendatang ya kan.
1: Oh.
0: Nah, jadi karena banyak banget nih ya Kak yang akan ada di sana. Jadi benar-benar nih tinggi banget nih minat masyarakat tuh untuk nunjukin bahwa di sana kan enggak cuma ada olahraga lari aja ya. Jadi semua orang juga benar-benar kayaknya excited deh.
1: Wah, iya sih seru banget ya. Iya. Di Palembang ada juga enggak ya di minggu-minggu ini nanti menyambut hari kemerdekaan tuh?
0: Harusnya ada sih ya,
1: Kak. Harusnya ada ya.
0: Soalnya kan lagi viral banget masalah pelari culture.
1: Aduh, waduh. Apakah kalian juga termasuk pelari culture nih di sini?
0: Aduh, kayaknya kemarin aku sempat coba sih Kak FOMO-FOMO-an aja.
1: Oke, terus gimana tuh WP?
0: Terus aku larinya dikit-dikit tipis-tipis aja. Dapat sih 5K-nya.
1: Keren banget 5K ya. Pace-nya berapa tuh Kak?
0: Pace-nya 6.35.
1: Oh, lumayan lah ya untuk pemula. Oke, okay. Iya. Kalau Halwa kira-kira juga suka gak nih maraton-maraton atau lari-lari tipis-tipis gitu?
2: Aku jarang sih Kak.
1: Enggak sih, Halwa rebahan aja ya kayaknya. Ya udah enggak apa-apa deh. NDX nanti datang ke sini kok Halwa. Kamu nonton NDX aja deh, enggak usah lari ya. Ya udah deh teman Pro 2 itu tadi ya. Jadi Merdeka Run emang lagi seru-serunya banget ya. Sayang banget di Jakarta tuh dan tiketnya udah ludes. Jadi untuk kamu yang mungkin ada rencana mau ke Jakarta, mau ikutan tapi udah kelewatan, ya udah mau gimana lagi ya. Maybe ada kesempatan lainnya ya. Semoga di Palembang juga nanti bakalan dibuka juga ya.
0: Amin deh, semoga ya.
1: Iya, karena belakangannya juga banyak banget maraton-maraton lainnya ya yang diadain di Palembang juga. Oke, ada teman Pro 2 ya. Setelah ini bakalan ada info dari Halwa. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang.
0: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yeay, masih bareng Naura.
2: Masih bareng WP.
0: Dan aku Hala.
1: Yeay, masih bareng kita bertiga. Dan kayak yang kita janjiin tadi ya, sekarang aku pengen denger info dari Halwa. Ada info apa Halwa nih?
0: Nah, jadi aku tuh ada info dari Bali nih ya teman-teman Pro 2. Jadi hari ini bakal ada pertandingan antara Bali United dan Sabah FC dalam laga pembukaan Dewata Challenge Series 2026. Nah, pertandingan ini tuh bakal berlangsung malam nanti di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau juga di jam 20.00 waktu Indonesia Tengah gitu.
1: Seru ya. Yeah. Jadi malam ini mungkin yang lagi enggak ada kegiatan bisa nih nonton
0: ya. Yang ini ya kan.
1: terus gimana tuh Hawa?
0: Nah, terus dari kubu Bali United nih, tim asuhan Johnny Jensen tentunya ingin memanfaatkan laga ini tuh untuk mengukur kesiapan mereka jelang musim baru. Selain mengejar kemenangan, Bali United juga ingin melihat perkembangan permainan terutama dari sisi pertahanan dan penguasaan bola gitu. Nah, sementara dari kubu Sabah FC ini, tim asal Malaysia ini juga datang dengan misi yang sama, yaitu mempersiapkan skuad mereka untuk menghadapi kompetisi musim depan.
1: Jadi sama-sama mempersiapkan diri.
0: Iya, jadi sama-sama punya kepentingan di laga malam nanti gitu. Yang Bali United ini ingin menunjukkan perkembangan di hadapan pendukung sendiri, sementara si Sabah FC itu tentu ingin memberikan perlawanan dan membawa hasil positif gitu.
1: Pastinya ini jadi pertandingan yang seru banget ya, karena Indonesia lawan Malaysia ya. Kalau kalian dukung siapa nih berarti? Kalau misalnya nonton nanti malam nih.
0: Bali United atau Sabah FC nih?
2: Kayaknya kalau aku sih Bali United ya.
1: Indonesia.
2: Bener banget.
1: Kalau Halwa?
0: Kalau aku Bali United tuh.
1: Berarti kalian ada rencana mau nonton kah? Bisa ditonton di mana nih emangnya Halwa? Kayaknya nonton langsung di sana bisa Kalau teman-teman juga pengen tahu bisa nonton di mana tuh, bisa langsung aja ke rri.co.id untuk tahu juga lebih lengkap.
2: Benar.
1: Iya, karena emang di rri.co.id pastinya beritanya lengkap-lengkap semua ya, enggak?
2: Benar banget.
1: Oke deh, sayang banget ya, meskipun aku masih pengen ngobrol sama mereka lebih banyak lagi nih teman Pro 2, tapi kayaknya kita harus berpisah dengan mereka berdua ya. Karena kalian harus kemana lagi nih rencananya?
2: Kayaknya kami abis ini rencananya lanjut laporan.
1: Momen penentuan kalian apakah mendapat nilai bagus atau enggak nih. Nanti apa minta nilai sama para pendengar juga nih, perlu enggak? Siapa tahu dia bilang, nilai mereka segini deh.
2: Bahaya
1: deg-degan gak sih kalau sama orang random gitu ya dikasih nilai ya kan. Ya udah ada teman Pro 2, sayang banget meskipun harus pisah sama Halwa dan juga WP teman Pro 2, tapi pasti kamu masih bakalan ditemenin sama Naura sampai jam 3 sore nanti. Jadi kita juga mengucapin terima kasih Halwa dan WP.
2: Terima kasih sama.
1: Sampai ketemu besok lagi ya berarti ya.
2: Hari
1: Senin ya maksudnya. Oke, ada teman Pro 2, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus. Di mana?
2: Di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.
1: Teman terbaik kamu.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean, teman Pro 2 yang jadi requestan Kesa. Katanya lagi suka banget dengerin lagu satu ini. Emang lagunya tuh enak banget ya, lagu-lagu Olivia Dean tuh apa ya, cocok dia dengerin di waktu apa aja ya gitu, teman Pro 2. Wajar aja sih kalau misalnya Kesa suka ya. Thank you so much Kesa yang udah request di Pro 2 Palembang. Dan untuk kamu juga yang pengen request lagu favorit kamu, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 110916, atau juga kamu bisa langsung ke aplikasi RRI Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan App Store. Di situ ada live chatnya, langsung kamu komen aja, nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2. So lanjut lagi, ini juga lagu requestan dari teman Pro 2 yang katanya pingin dengerin lagu keliling dari Farel Hilal.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Teman terbaik kamu.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Don't you dare touch my kerupuk dari Aditya Sofian ya, teman Pro 2 yang lagunya sebenarnya nuansanya tuh sedih ya, tapi pas baca judulnya terus tuh pas denger liriknya tuh kayak bingung ya, kenapa nih dengan kerupuknya? Segitunya kah cinta dengan kerupuk ini teman Pro 2? Apa ada arti sendiri ya di balik lagu kerupuk ini, kita juga enggak tahu tuh teman Pro 2. Tapi sayang banget lagu yang aku puterin untuk kamu ini dari Aditya Sofian ini jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu di santai siang hari ini. Dan aku juga mengucapin terima kasih banget untuk kamu semua teman Pro 2 yang udah nemenin aku di santai siang sampai mendekati jam 3 sore ini. So, lastly dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye bye. Bahagia selalu teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

0: Informasi pertama, SB19 dan BE:FIRST menghadirkan video musik kolaborasi Toy Friend pada 11 Agustus 2026. Video musik ini menampilkan dunia penuh mainan dengan latar Jepang, mulai dari Tokyo Tower hingga berbagai permainan unik. SB19 dan BE:FIRST juga dijadwalkan tampil di Summer Sonic Festival 2026 masing-masing di Osaka pada 4 Agustus serta Tokyo pada 15 Agustus 2026. Informasi selanjutnya, lagu Loser dari Tame Impala kembali mendapat perhatian setelah digunakan dalam film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi Tom Holland. Streaming lagu tersebut melonjak hingga 838% dengan lebih dari 2,6 juta pemutaran setelah muncul dalam film. Popularitas Loser juga meningkat di media sosial melalui berbagai video edit penggemar di TikTok dan YouTube Short. Kenaikan streaming juga terjadi pada lagu lain dalam film seperti Wolf Like Me dari TV on the Radio yang naik 353% dan Oh Yeah milik Steve Lacy yang meningkat 181%. Informasi terakhir, pemerintah Kota Palembang menyiapkan ruang kreatif baru di bawah Jembatan Ampera berupa skatepark arena dan panggung kreatif. Rencana tersebut dibahas melalui peninjauan teknis lahan di Kelurahan 7 Ulu dan 910 Ulu pada 10 Agustus lalu. Pembangunan kawasan direncanakan menggunakan dukungan dana CSR dari pihak swasta dan desainnya telah mendapat persetujuan BPPJN. Fasilitas ini ditargetkan mulai direalisasikan pada 2026 sebagai ruang aktivitas positif dan wadah kreativitas bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.
1: Info Pro 2.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Semua 1,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sore ceria bareng sama Divia sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal kabarin kamu kabar terbaru seputar kota Palembang dan seputar selatan. Dan pastinya nanti jam 4 sore bakalan ada obrolan sore ceria yang inspiratif banget bareng sama atlet cilik di kota Palembang, teman Pro 2. Pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih bareng Divya di Sore Ceria Tolong Pro 2. Sekarang ini kalau di jam 3 sore seperti biasa untuk info Kota Palembang memang banyak banget ya yang bisa kita bahas, apalagi kalau masalah digitalisme nih Tolong Pro 2. Karena sekarang mungkin dari usia dini anak-anak itu udah terpapar gadget dan juga teknologi modern ya, dan di Kota Palembang juga termasuk salah satunya. Nah, ada penyuluh agama Islam Kecamatan Alang-Alang Lebar, Ustazah Nurbaiti, itu mengingatkan nih kalau peran orang tua itu penting banget untuk mendampingi anak saat menggunakan teknologi. Dan bahkan gadget itu gak cuma untuk hiburan anak-anak aja, tapi juga bisa sebagai bahan belajar, mengenal Al-Quran, juga mendapatkan informasi yang sesuai. Tapi gimana ya supaya anak-anak tuh gak sampai gadget itu sebagai pengganti kehadiran orang tua. Jadi Ustazah Nurbaiti memberikan saran untuk orang tua agar membuat aturan yang jelas mengenai penggunaan gadget. Anak-anak juga perlu tahu tuh kapan waktunya menggunakan HP dan kapan harus mengerjakan tugas, belajar, beribadah maupun bermain. Jadi di sini Ustazah Nurbaiti mengingatkan banget pentingnya peran orang tua untuk mengelola waktu anak-anak menggunakan gadget. Kalau kamu sendiri gimana nih Tom Pro 2? Saudara kamu atau adik-adik kamu bisa jadi salah satu yang kecanduan gadget ya. Coba kita lihat di sekitar kita, bisa kita coba kontrol untuk waktu penggunaan gadgetnya. Dan kalau kamu juga masih penasaran untuk info selengkapnya tentang informasi ini, bisa banget kamu baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Pemom Pro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Produk Pembalembang teman terbaik kamu, teman produknya masih bareng Divya di sore ceria hari ini. Dan kalau aku lihat-lihat sih ya di CCTV, sekarang lalu lintas lagi ramai lancar aja ya. Karena masih jam 4, belum tahu nanti kalau udah jam setengah 5, jam-jamnya pulang, pasti ramai banget ya. Dan buat kamu juga jangan lupa ya, surat-suratnya dibawa lengkap. Pastiin kamu juga pakai atribut lengkap supaya nggak susah nanti. Kalau misalkan SIM-nya belum perpanjangan, bisa langsung kamu gunakanlah fasilitas negara pelayanan publik ya. Tapi kalau misalkan kamu punya keluhan nih terkait pelayanan publik, kita punya Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan yang sekarang juga lagi menggelar penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026 nih. Ini juga melibatkan Pemprov Sumsel dan juga seluruh 17 kabupaten kota. Jadi penilaian ini merupakan evaluasi menyeluruh untuk memetakan potensi maladministrasi dan juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. Kebijakannya ini memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pemerintah daerah setelah sebelumnya keterbatasan anggaran membuat penilaian hanya mencakup sebagian daerah nih. Semoga aja setelah adanya evaluasi ini bisa semakin meningkatkan layanan publik di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan ya, Utama Pro 2. Buat kamu juga yang mau menikmati layanan publik seperti RRI ini contohnya ya, kamu juga bisa banget request lagu favorit kamu di sini buat nemenin sore ceria kamu lewat WhatsApp di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Habis ini aku puterin dulu request dari Suci di Bukit Baru, Ivy Alisa, Tak Istimewa.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
4: Dibikin ceria aja.
5: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
6: Numpang Nampang.
4: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
7: Eksplorasi budaya.
4: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
8: Senja, seru-seruan aja.
4: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sore ceria bareng sama Divi ya di Pro 2 FM Palembang, buat bahas obrolan inspiratif bareng sama atlet-atlet keren di kota Palembang bersama coachnya juga. Di sini udah bareng sama aku ada Coach Redo, Gibran dan juga Delisha. Halo.
1: Halo.
0: Kita kenalan dulu deh sama teman-teman dari atlet renang ini ya, yang keren banget ya. Ada Coach Redo, silakan Coach Redo.
2: Halo Pro 2, teman Pro 2, saya Coach Redo.
0: Oke, Coach Redo ya, kita udah sama Coach Redo dan ada didikannya nih dua di sampingnya ya, dari Delisha, silakan Delisha.
3: Halo teman Pro, saya Delisha Azara.
0: Delisha Azara, halo, yang satu lagi siapa nih namanya?
4: Ahmad Gibran Pradita.
0: Ahmad Gibran Pradita, dipanggil apa nih? Dipanggilnya apa?
4: Gibran.
0: Oke. Ini teman Pro 2 yang mau lihat mereka juga bisa banget kamu tonton siaran langsungnya di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Kamu juga bisa tanya-tanya di live chatnya atau di WhatsApp 0816 1106 916. Nah, Coach Redo, kita pengen tahu dulu nih ya sebelumnya, gimana sih pengalaman Coach Redo, udah berapa lama di bidang renang ini?
2: Iya, terima kasih. Untuk di renang ini, coach sudah menjalani 7 tahun.
0: Wah, 7 ya, tahun 7 ya. Tahun.
2: Dari awal itu buka privat, hingga 2 tahun privat, sisanya itu kita langsung buka klub.
0: Wow, ya. Keren. Apa nama klub renangnya?
2: Nama klubnya alhamdulillah itu namanya Karya Muda Swimming Club.
0: Oke.
2: Disingkat KMSC.
0: Ini Delisha sama Gibran termasuk ya, di klubnya
2: termasuk
0: ya?
2: Termasuk atlet
0: ya.
2: Kita.
0: Wow, keren.
2: Ini atlet terlama ya.
0: Wih, Delisha udah berapa lama nih?
3: Udah 4 tahun di Karya Muda.
0: 4 tahun ya. Kenapa tuh Delisha memutuskan untuk menggeluti bidang renang ini?
3: Karena Delisha suka main air.
0: Oh iya. Dari kecil udah suka main air ya ternyata ya. Kalau Gibran kenapa tuh suka renang? Udah dari kapan?
4: Dari umur 4 tahun.
0: Dari umur 4 tahun, ya ampun, keren banget ya. Gibran emang suka main air juga kayak Delisha? Suka juga. Oke, ini Delisha sama Gibran kan masih sekolah ya. Udah kelas berapa nih?
3: Kalau Delisha lagi kelas 11.
0: Kelas 11. Sekolahnya di mana tuh?
3: Di Mandua Palembang.
0: Mandua Palembang, keren. Kalau Gibran udah kelas berapa, sekolahnya di mana?
4: SD Negeri 45.
0: Oh, kelas berapa Gibran?
4: 2.
0: Kelas 2 masih ya, tapi udah bisa berprestasi ya katanya nih coach ya. Ini Gibran sama Delisha udah banyak prestasi banget. Gimana tuh coach, pengalaman coach selama mendidik Gibran dan Delisha?
2: Iya, kita sebagai pelatih ya, ya namanya mendidik anak-anak ada tergantung dari umur-umurnya. Kalau yang masih kecil, kita ya jiwa kita keanakan untuk mengikuti moodnya si anak. Kadang anak sedang jenuh. Kalau latihan itu kalau kita full kan dengan program mungkin jenuh ya. Nanti ada variasi-variasi untuk latihan buat atlet itu biar betah. Untuk latihan, program latihannya yang bentuknya variasi. Kalau yang sudah kayak Coach Deli ini, dia harus dikepur dengan program atlet untuk menuju ke prestasinya. Mungkin lebih ini bahasanya. Kalau untuk si Coach Deli lebih ke pro-nya. Untuk dididik ke situ.
0: Lebih profesional lagi ya, Delisha ya.
2: Lebih tinggi kan, sudah masuk SMP lah. SMP itu sudah masuk ke pro.
0: Oke, Delisha, setiap minggunya tuh berapa lama tuh jadwal latihannya?
3: Setiap hari Senin, Selasa, Kamis sama Sabtu latihannya.
0: Oh, banyak juga ya ternyata. Gimana tuh cara kamu mengimbanginya sama sekolah kamu?
3: Ya abis sekolah langsung les itu ya, walaupun capek tapi enak.
0: Karena ini kesukaan kamu ya.
3: Iya.
0: Kalau Gibran gimana tuh, capek nggak latihan terus?
4: Enggak.
0: Kamu temannya banyak nggak sih Gibran di kelas renangnya?
4: Banyak
0: ya. Kamu kalau renang itu sukanya bareng sama teman-teman atau sendirian?
4: Teman-teman.
0: Kenapa tuh? Biar apa? Biar rame ya. Oke deh. Ini coach, sebenarnya kalau kita lihat ya dari usia Gibran yang masih dini banget, masih belia banget, usia yang bisa mulai latihan renang tuh usia berapa sih coach?
2: Kalau di dunia renang ini coach, dari umur 1 tahun 3 bulan itu sudah bisa untuk dididik fun baby.
0: Oh,
2: baby fun
0: gitu. Ada kategori
2: jadi
0: baby
2: ada
0: fun.
2: namanya itu ada pelatih yang berlisensi baby fun. Di situ ada didikannya dari umur kayak gitu. Jadi mulai mereka belajar mengenal air dari umur segitu, Bu.
0: Kalau di Kota Palembang gimana nih untuk program Palembang baby fun?
2: Itu ada di Rider itu, megangnya kalau Kut Sawal, Sawaludin dari provinsi.
0: Banyak yang tertarik ya?
2: Itu satu orang di Palembang nih, baby fun itu yang megang Kak Sawal, Kut Sawaludin itu namanya. Pengurus akuatik provinsi langsung yang megang.
0: Nah kalau untuk usia kayak anak-anak sampai remaja ini di Kota Palembang banyak gak sih peminatnya Coach di kelas?
2: Peminatnya luar biasa Coach, di Palembang aja itu kemarin pas kita tanding itu banyak kita atlet klub-klub, tapi ada yang klub, ada yang sekolah yang ngirim. Lumayan itu.
0: Wah, ternyata
2: lebih dari 20-30an klub lah.
0: Keren banget ya, populer juga ya Bina Renang ternyata ya. Nah, kalau Delicia sama Gibran nih selama menjadi atlet renang, ada gak sih kayak challenge atau tantangan yang paling sulit gitu yang pernah kamu alami di selama mengikuti kelas renang?
3: Kadang pas lagi lomba aja.
0: Oh iya. Iya. Kenapa tuh, ceritain dong?
3: Takut apa? Yang pertama tuh takut kalah. Yang kedua kayak best timenya nggak nak turun gitu.
0: Gitu ya. Tapi gimana nih cara kamu biar tetap semangat buat meningkatkan kemampuan kamu?
3: Sambil main-main sama adik-adiknya.
0: Ternyata main sama adik-adik di kelas renang juga bisa jadi motivasi ya. Gibran, menurut kamu yang sulit, susah dari renang tuh apa nih? Apa nih yang susah dari renang? Apa yang susah? Ada gak yang susah dari renang? Enggak ya? Wih, hebat banget ya. Gibran sendiri bahkan udah ngerasa enjoy banget ternyata ya. Gimana sih cara Coach Redo tuh untuk membuat anak-anak tuh enjoy? Mungkin ada yang sebenarnya awalnya gak terlalu minat sama renang tapi jadi enjoy tuh.
2: Pertama sih kita ya anak-anak ini apalagi kalau ke ini ya ke tandingnya ya. Kalau ke tandingnya itu kita omongin dulu atletnya. Menang kalah itu belakangan. Yang penting kita melatih mentalnya dulu. Semua atlet ini kadang kalau jarang terjun ke pertandingan mereka demam panggung biasanya kayak gitu. Makanya kalau untuk menang kalah belakangan aja nak. Yang penting berani turun.
0: Keren banget.
2: Okay, spot. Kasih support yang terbaik lah untuk atlet.
0: Ini kelihatan ya dari program dan supportnya akhirnya Delicia sama Gibran itu meraih prestasi ya. Ada prestasi apa nih Delicia yang terbaru?
3: Yang terbaru ya lomba karya Budatra kemarin, terus ODSN provinsi.
0: ODSN provinsi kamu dapat juara berapa tuh?
3: Alhamdulillah dapat juara 3.
0: Masya Allah, keren banget ya. Gibran juara berapa Gibran?
2: Karya Budak.
0: Coba dong deketan sama mic-nya biar teman Pro 2 bisa dengar prestasinya.
4: Juara 1.
0: Juara 1 ya, keren banget sih. Oke nih, gimana Gibran waktu dapat juara 1? Diumumin juara 1 tuh, seneng atau gimana tuh?
4: Senang.
0: Senang banget. Kamu gimana reaksinya awalnya, lompat-lompat atau langsung peluk bunda nih?
4: Peluk bunda.
0: Oh, so sweet, peluk bunda ya. Jadi emang peran orang tua juga penting ya Coach ya ternyata penting. Untuk dukungannya Delicia juga disupport sama orang tua nih.
3: Sangat
0: disupport ya. Nah teman produ ya, buat kamu yang pengen tanya-tanya juga nih tentang atlet renang, tips renang, atau mungkin tentang prestasi dari Gibran dan juga Delicia, kamu bisa tanya-tanya lewat WhatsApp di 0816 1106 916, atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Coach, ini kalau kita bahas tentang prestasi, sebenarnya atlet-atlet ini emang diharuskan untuk dapat prestasi atau nggak harus tuh?
2: Kalau untuk atlet, kalau sudah dimasuk klub, itu mereka harus mencapai prestasi Coach. Jadi dia best time-nya harus naik. Harus, kalau dia best time tahun ini, dia tanding pertama dia bertanding catatan waktunya 32 detik, berarti dia tandingan selanjutnya dia harus lebih turun lagi waktunya apa 30 detik. Jadi best time-nya selalu tercatat.
0: Itu
2: catatannya sudah masuk nasional Coach. Gitu langsung ada aplikasinya.
0: Ada aplikasi juga ternyata ya.
2: Ada aplikasinya Coach.
0: Ini targetnya kalau misalkan targetnya enggak terpenuhi itu gimana tuh?
2: Kalau target tidak terpenuhi itu catatan untuk pelatihnya. Berarti program harus dinaikkan lagi.
0: Best time-nya Delicia berapa nih?
3: Kalau di gaya bebas kemarin terakhir itu 38.
2: Wow. 38 detik.
3: 50 meter.
0: Keren. Ya ampun, 20 meter 38 detik ya. Gibran best time-nya berapa?
2: Best time Gibran kemarin terakhir
4: 30 detik.
0: Widih, keren banget ya. Ya mungkin ini jadi motivasi juga ya, salah satu motivasinya nih buat targetnya nih ya. Tapi kalau untuk gaya-gaya renang yang dipelajari di klub renangnya itu, apakah bertahap atau gimana tuh untuk pelajarannya?
2: Bertahap coach. Iya. Jadi dia konsepnya kita ada programnya. Minggu ini misalnya programnya itu di gaya kupu, minggu depan kita ganti program.
0: Oh,
2: kupu,
0: gitu.
2: Punggung, dada, bebas.
0: Ada berapa banyak gaya renang sih, coach?
2: Ada 4, coach.
0: 4 ya? Apa aja tuh?
2: Kupu, gaya punggung, gaya dada, gaya bebas.
0: Oke, menurut Delisha nih, gaya yang paling sulit apa tuh?
3: Gaya kupu-kupu.
0: Kenapa tuh gaya kupu-kupu?
3: Berat.
0: Iya ya. Kalau menurut Gibran yang paling susah apa, gaya apa?
4: Gaya dada.
0: Gaya dada ya. Oh, ini kenapa bisa beda nih coach ya?
2: Beda. Atlet nih kayak gini coach. Mereka nih nanti kita sudah teskan semua gaya. Nanti mereka ada spesialis masing-masing gitu. Contoh si Gibran ini spesialisnya punggung.
0: Oh, gitu.
2: Dia ada spesialisnya punggung. Kalau Coach Deli spesialisnya
3: dada.
2: Gaya dada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kupu ini.
0: Ternyata ada perbedaan ada juga perbedaan. Setiap atlet ya. Wah, keren banget ya. Nah, Tom Pro 2, memang unik banget ya informasi tentang renang yang mungkin baru kamu tahu juga. Dan kalau kamu masih kepo, bisa banget tanya-tanya lewat WhatsApp di 0816-1106-916 atau live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Abis ini kita bakal balik lagi buat jawabin pertanyaan kamu dan juga cari tahu lebih dalam tentang olahraga renang ini. Untuk Tom Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Divia,
1: Sridul,
2: Delisa,
3: Ibram.
0: Yeay, kita berempat nemenin kamu di sore ceria hari ini, teman Pro 2 yang udah cerita tadi ya tentang pengalaman Coach Redo, Delisa dan juga Gibran di bidang olahraga renang ini nih ya. Kamu juga buat yang mau tanya-tanya bisa tanya di WhatsApp di 0816-1106-916 atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Tapi kita tanya-tanya dulu nih ke Coach Redo, Delisa dan juga Gibran sebagai bagian dari klub karya muda tadi ya. Ini klub karya muda ini terbentuknya udah sejak kapan sih Coach Redo?
1: Awal klub itu terbentuknya pada tanggal 12 Agustus 2022.
0: Wah, udah jalan 4 tahun ya? Keren. Berarti udah berapa lama nih eventnya? Udah berapa kali eventnya?
1: Eventnya sudah berlangsung 4 kali.
0: Yang beda dari tahun sebelumnya apa nih dari event tahun ini?
1: Event tahun ini karena kita menggunakan kolam terbesar di kota Palembang ya. Kolam nasional itu, kolam O2S. Kolam apa? Akuatik
0: di Jakabaring
1: ya. Kolam nasional. Karena event yang pertama itu kita menggunakan kolam karya muda di Sako. Event kedua juga di Sako. Event ketiga kita di Sako. Nah, yang ketiga itu lebih meledak. Jadi acaranya enggak tempat kapasitasnya enggak cukup. Makanya kita event keempat kita pakai Jakabaring.
0: Oke. Itu alasannya tadi ya. Kalau tahun ini awal target pesertanya berapa tuh, Coach?
1: Tahun ini itu target peserta kemarin kita targetnya 1000. Cuman yang kemarin daftar 1362 atlet.
0: Wah, meledak ya. Jauh dari target. Ya, keren banget. Berlangsungnya tanggal berapa tuh kemarin?
1: Tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus. Ya, Sabtu Minggu.
0: Oh, keren banget. Pesertanya dari daerah mana aja sih kalau
1: ya, kita
0: itu?
1: Kan kemarin sekota Palembang, tapi ada juga teman-teman yang pada WhatsApp saya, "Kus, boleh ikut enggak?" Boleh ikut. Itu ada beberapa kabupaten kota, salah satunya Lubu Linggau, Prabu Muli, Sekayu, Muara Enim, Batu Raja, Belitang sama Lahat.
0: Wah,
1: wow,
0: banyak
1: ikut
0: banget ternyata ya dari daerah lain juga ya antusiasnya. Kalau informasi tentang klub karya muda ini bisa dilihat di Instagram atau
1: di
0: mana nih?
1: Bisa di Instagram ada, YouTube ada.
0: Instagramnya apa nih namanya, Coach? Teman Pro 2 pengen
1: karya
0: cari.
1: Karya Muda Swimming Club.
0: Karya Muda Swimming Club ya. Teman Pro 2 bisa kepoin Karya Muda Swimming Club tuh nanti ya kalau penasaran. Tapi sepertinya udah banyak juga nih ya yang mendukung Gibran, Delisa dan Coach Redo di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Udah ada yang komen juga. Aku baca ini dari Aurora Nur, katanya Gibran lucu banget, masih kecil tapi udah jadi atlet. Makasih ya Kakak Aurora. Terus ada yang nanya nih, dari banyaknya cabang olahraga kenapa sih memilih renang? Dari Delisa kenapa tuh?
3: Kalau bagi Delisa itu di renang itu menantang dan seru. Kalau kita lomba, menangnya individu. Serunya.
0: Bener sih, senengnya itu ya. Kalau Gibran, kenapa pilih renang? Karena apa?
3: Karena suka bermain air.
0: Suka main air ya. Kalau dari Gibran, suka di suka main airnya di mana aja nih selain di kolam renang?
3: Di kamar mandi.
0: Di kamar mandi. Ya, di kamar mandi. Mungkin itu bisa jadi salah satu motivasi juga ya. Lucu banget ya teman Pro 2 ya. Ini juga masih banyak lagi komentar lainnya dari keluarga Syehansya. Keren katanya. Terus dari Debi Pratama, Masya Allah Gibran sukses selalu ya nak. Gibran kenal sama Mbak Debi? Ibu gurunya ya. Wah, oke. Ada dari Kia Amira, semangat Coach Redo, Coach Delis dan Gibran.
1: Ya, terima kasih.
0: Terus ada juga dari Rani Lestari, selamat dan sukses untuk Gibran dan Ayu Delisa, terus berprestasi untuk KMSC. Keren-keren. Ada dari Cindrawati juga, Mas Gibran. Ada dari Rahmawati, sukses selalu Gibran, semangat. Banyak ya fans Gibran ya. Ada juga Sio Rahayu, sukses selalu Coach Redo, Delisa, Gibran, maju terus KMSC Palembang. Ada dari Anita Rahman, keren Mas Gibran. Wow, terima kasih ya untuk teman Pro 2 yang udah dengerin dan gabung di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Aku juga lihat di WhatsApp 0816-1106-916. Ada Gandhi dari Pelaju yang tanya nih, Delisa minat jadi coach juga nggak? Lulus sekolah mau kemana dan kenapa milih jalan itu? Gimana nih Delisa?
3: Sebenarnya niat, tapi kalau bisa dua-duanya jadi atlet dan jadi coach juga.
0: Keren. Kenapa Delisha pengen jadi coach juga?
3: Karena mau ingin apa? Tetap di kolam kayak gitu, bertemu air.
0: Udah cinta banget sama dunia renang ya. Kalau dari Gibran nanti gede mau jadi apa?
3: Tentara.
0: Tentara ternyata ya, wah keren banget. Semoga nanti terkabul ya cita-citanya jadi tentara yang jago renang ya. Oke nih coach, terkait event tadi ya, kalau untuk selanjutnya kira-kira ada rencana gimana nih coach untuk event tahun depan?
1: Untuk tahun depan kita akan gunakan Jakabaring lagi coach, karena kalau di kota Palembang ini kita konsepnya itu per tahun untuk lomba itu per 3 bulan. Per 3 bulan ada event, per 3 bulan ada event. Makanya karya muda itu kita ambil Agustus. Jadi insya Allah untuk tahun depan Agustus kita ngadain lagi. Tapi insya Allah untuk tahun depan itu kita sudah masuk lombanya ke tingkat se-Sumatera Selatan nanti insya Allah.
0: Lebih luas lagi ya.
1: Kemungkinan lombanya 4 hari itu, kalau sudah nasional.
0: Keren banget gitu. Ini gimana sih untuk pengurusan perizinan mungkin?
1: Kebenaran juga saya terlibat di pengurus akuatik kota di Palembang ini. Saya di bagian kepelatihan di pengurus akuatik tahun sekarang. Jadi saya di situ perizinan dulu dengan sekum akuatik kota dan provinsi untuk memboking pada tanggal tersebut. Jadi tidak ada tumburan dengan klub-klub lain kayak gitu.
0: Aman banget ya. Jadi ya, kalau dari Delisha nih yang sekolahnya udah SMA ya, gimana tuh untuk izin-izin ke gurunya mungkin ya terkait eventnya?
3: Kalau dari sekolah sih sangat mendukung ya. Jadi kalau selagi ada surat dispen dan sekolah juga mengizinkan, selalu diizinkan.
0: Aman banget ya. Kalau dari teman-teman sekolah gimana nih?
3: Ya support, sangat mendukung juga, support banget.
0: Support banget ya. Gibran, teman-temannya tahu kamu atlet renang?
3: Tahu.
0: Tahu. Gimana tuh mereka bilangnya ke kamu, keren nggak?
3: Keren.
0: Seneng banget ya kalau bisa ada prestasi yang dibanggakan nih kayak Delisha sama.
1: Delisha ini dia di Mandua itu masuk jalur prestasi itu.
0: Lewat renang ya. Keren. Ternyata bisa jalur prestasi juga ya, dari prestasi renang tadi nih ya. Udah berapa banyak sih piala kamu di rumah, Delisha?
3: Gak tahu ya.
0: Saking banyaknya udah gak kehitung ya.
1: Lomba di luar kota ya. Lampung lah, Linggau.
0: Gitu. Gimana kamu pengalaman lomba di luar kota melawan peserta di luar kota tuh beda gak sih rasanya?
3: Sangat beda.
0: Gimana tuh perbedaannya?
3: Lomba deg-degan, terus musuh-musuhnya lebih berat gitu di luar kota. Kayak lebih kena mental lah awalnya.
0: Awalnya kena mental ya. Tapi keren loh bisa berprestasi di luar Sumsel juga.
1: Sampai
0: ya.
1: Terdemam ya Gus. Pernah terdemam di Lampung ya.
3: Lampung
1: terdemam, satu lagi turun, satu nomor lagi turun. Nah, demam dia. Terus kita kasih motivasi harus bisa lo terakhir lah, habis tenaga yang terakhir. Akhirnya dapat tuh juara satu.
0: Keren banget. Alhamdulillah banget ya. Tipsnya apa sih supaya bisa menjaga kesehatan dan tetap fit gitu?
1: Kalau sudah ikut di atlet renang itu, atlet jangan lagi banyak makan-makan yang berminyak. Minum es itu tidak ada lagi, karena es itu kalau di renang itu buat berendam. Buat atlet berendam.
0: Waduh.
1: Di situ, bukan buat diminum.
0: Gibran pernah vitamin. Juga berendam es. Ya ampun, ternyata
1: vitamin
0: ada itu
1: juga ya.
0: Ya
1: vitamin, pola makan dijaga.
0: Ternyata diatur juga ya dari pola makan sehat, pola hidupnya juga. Kalau untuk yang baru awal-awal belajar renang, apa sih tipsnya dari Coach Redo?
1: Kalau mereka baru belajar awal, masih otodidak ya, kita cari pengenalan air. Pengenalan dulu, cara pernapasan di air gimana. Cara membuang nafas, cara bermain kakinya dulu kayak gitu. Masih dasar sih. Yang jelas atlet yang masih belajar masih awal itu kita harus tes dulu atletnya berani dulu sama air. Ada anak itu yang gak berani, masuk kaki aja gak berani masukin ke air itu sudah takut. Ada yang kayak gitu. Semacam sih, macam-macam atlet. Pernah saya dapat anak itu yang berkebutuhan khusus. Ada kayak gitu. Di klub kita juga ada anak yang tunarungu ya. Pakai isyarat ngomongnya tuh.
0: Wah,
1: itu lumayan didiknya ya. Tapi alhamdulillah atletnya sudah menguasai 4 nomor guys.
0: Widih.
1: Cewek pula.
0: Inklusif ya ternyata. Inklusif ya teman produk ya. Jadi atlet renang ini terbuka banget untuk semua kalangan.
1: Semua kalangan. Jadi kita tidak membatasi orang mau ikut klub, mau belajar renang, kita terima semua kayak gitu.
0: Tapi kalau untuk usianya, rentang usianya berapa nih yang ikut klub?
1: Kalau klub, kalau untuk atlet itu nggak ada rentan, karena kalau sudah lomba nasional itu ada namanya lomba open, itu untuk yang pro-pro itu umurnya besar-besar, umur 30 sampai 40 tahun itu ada yang turun kayak gitu.
0: Keren ya, jadi lebih luas juga
1: lebih
0: rentang
1: luas
0: usianya.
1: Jadi ya itu banyak. Kalau di Palembang belum ya, di Jakarta itu sudah event-event yang besar luar negeri.
0: Ini kalau teman pro 2 nih ya, yang mungkin udah usia dewasa ya, kayak aku lah misalkan ya, udah 25 tahun ke atas. Itu kalau mau ikut klub renang masih bisa?
1: Kalau bisa berenang ya.
0: Kalau bisa berenang ya.
1: Kalau bisa berenang belajar lagi dia.
0: Oh gitu, bisa, tapi masih bisa ikut belajar
1: masih
0: lagi.
1: Masih bisa belajar lagi.
0: Keren banget, teman pro 2 ya.
1: Paling kalau sudah dia besar kayak gitu ngajarnya lumayan.
0: Iya ya. Oke nih, nah buat kamu yang penasaran juga Tomo Pro 2 masih bisa tanya-tanya di WhatsApp di 0816-1106-916 atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Nah untuk Coach Redo atau Delisha dan Gibran juga, ada gak sih kayak pesan untuk Tomo Pro 2 yang mau belajar renang gitu?
1: Oke, kalau dari Coach pesan untuk mau belajar renang itu kuncinya kita harus berani. Semangat. Dan jangan ada rasa takut, tetap semangat gitu.
0: Oke. Delisha ada tambahan?
3: Ketiri sama aja.
0: Sama ya. Oke nih. Kalau untuk outfit gitu ya, kan sekarang anak-anak Gen Z tuh pada mentingin penampilan gitu ya. Nah kalau di olahraga renang ini penting gak sih penampilan dan outfit gitu?
1: Ya penting juga sih Coach. Ya, dari jenis baju itu berpengaruh untuk di renang.
0: Oh iya.
1: Iya. Kalau dia lomba di Jakarta itu dia main barcode bajunya. Kadang ada peraturan-peraturan standar nasionalnya, baju harus berbarcode. Kacamata dia harus steril, yang karena kalau yang tidak steril kalau dia jump start ada yang bisa lepas, ada yang berkabut kacamatanya. Itu rata-rata alat-alat renangnya yang standar-standar nasional.
0: Oke, harus standar nasional ya. Nah kalau Delisha sama Gibran nih sukanya baju renangnya yang warna apa nih biasanya?
3: Warna hitam.
0: Oke, kenapa tuh?
3: Biar nggak terlalu kelihatan kayak gitu loh.
0: Oke, preferensinya.
3: Nggak berwarnanian.
0: Nggak terlalu ngejreng ya warnanya. Kalau Gibran suka warna apa?
2: Biru.
0: Oh biru. Kenapa tuh suka warna biru? Karena apa? Karena warnanya sama kayak air. Oke deh kalau gitu ya. Sukses terus ya untuk Gibran dan Delisha dan juga Coach Redo bareng sama Klub Karya Muda. Makasih banyak udah sharing bareng teman Pro 2. Ada harapan atau pesan untuk teman Pro 2 atau klub renang dan atlet muda di Kota Palembang? Silakan Coach Redo.
1: Oke, kalau untuk pesan kita untuk di Karya Muda, kita terima nih kalau ada yang mau ikut ke Karya Muda, kita terima, boleh masuk ke Karya Muda, mau datang langsung ke kolamnya juga bisa, atau menghubungi ke nomor handphone yang ada di YouTube atau di IG bisa.
0: Di Karya Muda ya, Swimming Club ya.
1: Swimming Club.
0: Oke, thank you so much Klub Karya Muda Coach Redo, Delisha dan juga Gibran ya. Sampai jumpa lagi mungkin di kesempatan selanjutnya kalau kita ada kesempatan selanjutnya. Dan teman Pro 2 itu dia obrolan sore ceria bareng sama Klub Karya Muda, ada Coach Redo, Gibran dan juga Delisha. Sampai ketemu lagi di sore ceria selanjutnya. Bye bye.
4: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
5: Teman terbaik kamu.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

Duri Pembalembang, teman terbaik kamu. Itu dia Petra Sihombing dengan 80 km per hour. Hey, jangan sampai kamu juga ya kendaraannya sampai 80 km per H gitu ya. Apalagi di jam-jam segini nih, lagi macet-macetnya ya gak sih Tung Pro 2. Kamu juga bisa banget loh untuk request lagu biar ya perjalanan kamu sore ini gak terlalu bosan-bosan amat lah ya. Tapi pastiin Tung Pro 2 untuk selalu stay safe ya, karena di jam-jam segini tuh emang rawan-rawan banget ya. Yang aku lihat juga nih di CCTV Kota Palembang di kawasan Simpang Macan Lindungan ya, rame banget Om Pro 2. Dan juga yang rame itu banyak truk nih. Ini bahaya banget nih buat kamu ya. Harus tetap stay fokus ya kalau lagi di perjalanan ya. Jangan sampai kamu nyalip-nyalip tanpa memikirkan yang di depan itu gimana nantinya ya, supaya kamu tetap aman dan juga gak membahayakan pengendara lain juga pastinya. Kalau kita geser ya ke arah Simpang SMA 10, ini juga cukup rame nih Tung Pro 2, bahkan bisa terbilang agak padat ya, karena di simpang persimpangan itu memang biasanya rawan-rawan padat nih Tung Pro 2. Buat kamu yang mau menuju Simpang SMA 10, mungkin bisa cari alternatif dulu nih. Dan kalau kita maju lagi ke arah Disduk Capil, ini sih masih ramai lancar ya. Tapi kalau kamu maju tuh ke Simpang Angkatan 45, ini udah beda lagi, karena udah mulai padat Tung Pro 2. Apalagi kalau dari arah jalan Angkatan 45 menuju Demang Lebar Daun nih. Jadi buat kamu ya yang sabar aja ya, slow aja. Jangan sampai kamunya mau ngebut-ngebut tapi malah jadi membahayakan ya. Kalau kata Wahyu Slow tuh, slow aja lah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

Kita tak jodoh tapi bertemu. Ya kayak gitulah kata Afgan, bener banget sih ya. Namanya juga hidup, ada pertemuan, ada juga perpisahan. Ya gak sih teman berdua? Sama kayak kita yang mau menyapa perpisahan dari matahari. Ya siapa nih yang mau lihat sunset hari ini? Di mana ya kira-kira spot lihat sunset yang paling perfect banget di Kota Palembang nih ya? Kasih tau dong rekomendasinya ke teman berdua lewat WhatsApp di 0816 1106 916, atau di live chat RRI Digital. Ya sekarang yang aku lihat sih di CCTV Kota Palembang di Plaza 7 Ulu nih ya, kayaknya bisa lah ya jadi tempat kamu buat duduk-duduk sore ini nyantai, mungkin sambil nyemil-nyemil dan sambil ngobrol deep talk gitu sambil nungguin matahari tenggelam ya. Di pinggir sini ada pemandangan London Bridge, bukan London Bridge ya Jembatan Ampera, kebanggaan kita ya. At least bisa lah ya lihat sunset di situ. Atau mungkin kamu ada spot-spot lainnya atau pro 2 yang anti macet juga. Tapi kayaknya kalau kamu emang suka banget sama sunset, macet pun akan dihantam ya enggak sih Tom Pro 2. Dan buat kamu juga yang pengen ditemenin sama lagu favorit kamu sore ini sambil nunggu sunset, bisa banget dong WhatsApp di 0816 1106 916, atau di live chat RRI Digital. Abis ini aku puterin dulu lagu request dari Dinda di Kalidoni, Eat Guitar 11.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lucu banget deh, sampai ngakak.
3: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
2: Ini loh Dinda, lucu banget. Pago di anak spesial gitu. Lihat deh.
3: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
2: Ah, kamu mah lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
3: Banyak yang setuju belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
2: Hah? Ateis? Istilah apaan lagi tuh?
3: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
2: Ah, gitu ya. Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
3: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

102, sesaat lagi kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 29 hingga 36 yang akan dibacakan Qori Ahmad Syafari Adavi. Dan selanjutnya pada pukul 18 hingga 9 menit nanti kita akan mendengarkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: قائمه آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Bagi yang menunaikan, semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang

menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Informasi pertama, Rebecca Black merilis single terbaru Michael pada Agustus lalu. Lagu ini menjadi single ketiga dari album Age of the Exhibitionist yang dijadwalkan rilis 4 September 2026. Michael menampilkan sisi Rebecca Black yang lebih berani dan percaya diri. Lagu ini ditulis bersama Lauren Aquilina, Marcus Anderson, dan Nick Wayne serta diproduseri Marcus Anderson dan Night Feeling. Album Age of the Exhibitionist akan berisi 12 lagu dengan karakter musik yang lebih berat, cepat, keras, dan bising. Setelah album dirilis, Rebecca Black akan melanjutkan promosinya melalui Exhibitionist on Tour mulai 23 September 2026. Informasi selanjutnya, Taylor Swift kembali mencetak sejarah setelah masuk Nashville Songwriters Hall of Fame Class of 2026. Di usia ke-36 tahun, ia menjadi musisi termuda yang menerima penghargaan tersebut. Taylor menyambut penghargaan ini dengan rasa syukur karena Nashville memiliki peran penting dalam perjalanan musiknya. Pencapaian ini menyusul masuknya Taylor Swift ke Songwriters Hall of Fame pada Juni 2026. Acara induksi Nashville Songwriters Hall of Fame 2026 dijadwalkan berlangsung pada musim gugur tahun ini. Informasi terakhir, Asita Sumsel menilai penataan Sungai Musi penting untuk menarik wisatawan mancanegara ke Palembang. Kebersihan sungai dinilai perlu menjadi perhatian agar Sungai Musi semakin kuat sebagai ikon pariwisata. Ariswan mendorong pemerintah dan masyarakat memperbaiki fasilitas serta kawasan pesisir Sungai Musi. Ia menilai kawasan Kampung Arab Al-Munawar hingga Pulau Kemaro perlu ditata dan dikembangkan sebagai destinasi wisata. Asita juga mendorong pengelola wisata menyesuaikan paket perjalanan dengan karakter wisatawan. Wisatawan Malaysia contohnya cenderung menyukai city tour dan kuliner, sementara turis Eropa lebih tertarik wisata alam dan petualangan. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Setelah siksaan playlist After Maghrib dengan lagu-lagu galau dan ditutup dengan info Pro 2 FM tadi, sore ceria hari ini harus berakhir dulu nih teman Pro 2, karena bakal ada music live chat dari Pro 2 FM Jakarta bareng sama grup musik The Dusty Rusty. Aku mau ngucapin thank you so much untuk kamu yang udah gabung dan komen-komen juga teman Pro 2 tadi di obrolan sore ceria bareng sama atlet renang cilik, ya keren banget ya kan. Dan sayang banget ya karena udah harus berakhir hari ini. Kalau gitu dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 di Via pamit dulu, stay safe, stay healthy, and stay tuned. Bye-bye.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Semua berdu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoi, selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan gak kerasa teman berdu ya, ternyata udah hari Kamis ya.
0: Yoi.
1: Gokil, malam Jumat ya, Dit.
0: Asik.
1: Asik.
0: Udah apa sih biasanya malam Jumat?
1: Enak ya, kita tuh ramean pasti.
0: Bener, ramean ya, sih seru ya.
1: Asik dong.
0: Ngobrolnya kan.
1: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
0: kebagian
1: berair.
0: Apa itu?
1: Enam matanya karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
0: Kok kayak ada bebannya ya?
1: Iya. Barengan sama Elan dan Edi, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
0: Yes.
1: Dan kita kedatangan sebuah band.
0: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
1: Kemarin Avolia ya, Avolia ya kan,
0: iya kan. Kemarin Avolia benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
1: Yes.
0: Yang ternyata baru aja ngerilis sebuah album terbaru. Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
1: Rasi. Apakah ini temannya Krusty Krab, Dit?
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita okay. Ulik. Kenapa namanya Dusty Krusty?
1: Iya.
0: Yeah. Dusty Rasi. Lucy. Lucy.
1: Bener.
0: Bener. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
1: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2. Karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang MLC Music Live Show.
1: Yoi. Dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Iyi. Sekarang kita udah rame-rame nih di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan, kiri?
0: Ya boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell jadi drum.
0: Oh ini.
6: Jadi drum.
0: Drummer maksudnya.
1: Bukan
0: drum ya, bro.
1: Oh iya,
0: benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai.
0: Dan juga
1: Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Oke.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu. Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering itu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zaman SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Satu angkatan.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya Le.
3: Iya sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio.
1: Okay.
4: Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue. Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu. Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu.
1: Akhirnya
4: gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya benya ini
1: dedean. Masih kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya. Benar.
1: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalnya. Yang derek kan dulunya ya kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hudson Hawk.
2: Tulang yang panjang.
1: Kepanjangan.
0: Ya.
1: Boleh. Oh, iya. Boleh. Kita udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya.
0: Bener.
1: Oke. Tapi lucu sih. Gua akuin referensinya jadi keren sih.
0: Bener. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
4: Iya. Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa?
1: Tidak menjawab.
5: Tapi retro pop sih.
0: Iya, retro pop ya.
4: Oh. Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
1: Oke.
4: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Jadi lo semua suka The Beatles nih.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
0: Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin
0: pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius? Oke. Lu bikin Stranger Things?
0: Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Itu akhirnya direkam.
2: Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Beda. Masa dilakuin ada sedising.
1: Siapa tahu kan.
0: Tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
3: I, Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Ayu.
0: I, Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Masa ngajak kan? Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis.
4: Mini album
0: jatuhnya ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pengen kartun lagi nih, jangan-jangan nih.
2: Bukan.
1: Peri
0: Platypus.
1: Peri Mariadi kira.
0: Sorry. Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin bang.
0: Oh iya. Kenapa lagi? Coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Kayaknya referensi lo nggak jauh-jauh nih dari sini.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu. Judul lagu
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Sebelumnya
4: itu bukan Dikau.
0: Oke.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada balada gitu, takut jadi beban. Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagunya. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya dari Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan-hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Dusty Rusty yang
5: Gak jelas.
4: Gak jelas itu.
0: yang gak jelas ini.
1: Oke, gue ngerti. Yeah,
4: yeah. Musiknya macam-macam nih.
1: Iya. Yeah.
4: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Yeah. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya balada?
4: Awal judulnya balada cinta Platypus.
1: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Yeah. Iya kan mirip-mirip gitu ya. Iya benar.
0: Yes,
1: jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Bener. Iya kan? Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah. Itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
0: Iya bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan Reporter di Nata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Si Juri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Kita kan anak Gen Z ya.
1: Iya.
6: Yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
0: Oke.
6: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas.
0: Oke.
6: Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Marta Dinata.
0: Itulah
6: momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Marta Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Gua pikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Iya. Tiba-tiba bahas DB ini. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita.
0: Iya.
6: Ya hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
6: Diri.
1: Si Joni Diri.
6: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
0: Benar.
1: Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
6: Dia pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Harus bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
1: Lebih kangen jas.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
0: Bro nasional. Hati-hati.
1: Iya si Joni.
0: Maksudnya Joni.
1: Iya ada Bang Joni kan. Oke.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
6: Boleh.
1: Bisa kayak gitu.
6: Bisa.
1: Kalian manggung gua request outro. Boleh.
6: Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
0: pamit.
1: Karena main outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara platipus?

0: itu 50-60 itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
1: Sebenarnya.
2: Asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s tuh kenapa sebenarnya?
2: Gimana, Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya? Dari musik yang kita bikin juga kan kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti nggak jauh-jauh dari
0: Beatles,
2: retro pop gitu.
0: Oh, I see.
2: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
1: Beda-beda sih.
2: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Oh ya, ya nggak apa-apa dong.
0: Apa-apa.
3: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
2: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
2: Kalau lo apa?
4: Gue kurang lebih sama juga sih kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
2: Okay.
4: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, pintu aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
2: Oke. Lo apa?
1: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
2: Oh, Misery, alright.
0: Oke.
2: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Kadang lo dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
2: Bukan, Russell. Itu Russell yang pramuka.
5: Beda. Sampai mana kakek?
2: Tapi lo pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Udah.
2: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
2: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
3: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
0: Iya. Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
2: Hipdut gitu.
0: Telur random mas. Telur random.
4: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Nyeleneh apa tuh?
4: Lagu The Johnson. Kita bikin blues ya.
0: Wow. Okay.
4: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
4: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
2: Britpop.
0: Oasis. Oke.
4: Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
3: Iya, benar.
2: Oke. Tapi kalau dari segi produksian nih, coy. Sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
2: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
2: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang setel
4: udah tahu ini Das Rasti gitu.
0: Oke.
2: Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rasti gitu.
0: Yes. Betul sekali. Benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
2: track.
0: Ya?
2: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata, terus
1: Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan Outro. Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
2: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Lo gimana? Lo paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
1: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Oh berarti kayak workshop gitu ya. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
1: Temanya kalau beda-beda sih.
3: Tergantung kan mau persetujuan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Oke.
3: Seringnya.
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Ini deh.
4: Biasanya gitu. Kan kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan?
1: Iya sih.
4: Juga ngaruh juga.

0: ya ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
1: Bener. Tapi kalau gue sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke.
1: Notasi dulu, humming,
0: nyari
1: chord. Baru misalnya gue ada notasi gini nih, gue kasih ke mereka berdua.
0: Oh, kita
1: bikin liriknya bareng.
2: Okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oke. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
1: Rata-rata semua ya?
2: Oke, baru
3: nggak nulis tuh terus.
2: Kalau kacau lu.
1: Karena dia masuknya telat, Bang.
2: Oh, telat.
0: Oh iya.
2: Telat. Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Baru tadi.
3: Jam 3.
2: Selalu ini enggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikutan.
2: Buat ngisi slot.
3: Yang penting 4.
0: Yang penting 4.
2: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya itu gue yurannya doang kan.
2: Gak. Jadi semuanya ini ya, termasuk produksi ya.
0: Benar.
2: Oke.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Chat Itu Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
2: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
2: Music Live Chat. Chat.
4: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robiansyah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, nyariin tuh. Tuh, itu. Tuh kamera tuh, kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya. Halo.
1: Halo Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa?
0: Oh,
1: di sini.
0: Oh, ya.
1: Oke. Siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik nih. Menarik. Iya.
2: Ini menarik.
1: Menarik nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
3: Besarnya apa, Bay? Kisah
2: katulistiwa.
4: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, ya itu.
0: Iya.
1: Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Raba yang selalu di rumah.
1: Emang lo balik?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Kalau lo sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan? Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
0: Oke.
1: Oh, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kenapa sih?
1: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
0: Dekat sih.
4: Bang Joni.
0: Bang Joni kan.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya dekat sih, bener-bener.
1: Jualan kikil.
2: Oh, ada cerita
1: banget. Cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Joni Cungkring. Joni Cungkring, benar.
2: Banyak kali cekek Cungkring.
1: Ah. Jangan sering. Iya, jangan sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Ngiler.
2: Kan Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas Joni Diri itu udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oke.
0: Kalau MV?
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya. Ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer ya?
0: Ada.
1: Oh, gue penasaran sama visualizer.
0: Iya, gue penasaran sih sebenarnya. Lirik kan?
1: Iya kan? Visualizer kan?
5: Boleh dicek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini, pakai HP. Itu kameranya.
0: Handheld.
1: Iya.
5: Yes, sir.
1: POV. Iya, oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
5: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
0: Normal.
1: Namanya visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
5: bikin. Roba di rumah.
1: Iya, roba selalu di rumah. Roba selalu di rumah.
5: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya RMR Tadinata. Ini tadi keluarin.
0: Oke.
5: Ya, kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh.
5: Dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke.
0: Benar.
1: Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser lu di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasty.
0: The Dusty Rasty Risius.
1: Ada nama fans enggak?
3: Nama fansnya apa ya?
5: Pikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
5: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
4: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi. Kecau mania.
5: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Oke, belum official.
5: Kita nantikan officialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
5: Duster untuk yang cewek, Duster yang untuk yang cowok.
1: Boleh. Itu juga bagus tuh. Nah, kalau kalian mau ngomong apa silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
4: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
4: Kok mahal?
1: Mau apa?
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir? Anjir, keren itu
3: juga. Ya pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Pokoknya terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Johnny
3: si Dika,
5: semuanya.
1: Iya sih.
3: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidung enggak belang.
1: Itu dia,
0: benar. Biar enggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Yo. Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasty.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih. Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
5: Dikau dan Jalan RM Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
5: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dusty Rasty bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor.
1: Oke. Kita diundang enggak?
5: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
5: Kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Okay.
5: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya. Yeah. Ke orang yang datang kita bakal ngasih free udara.
5: Kok free udara? Iya, nanti akan free percenda juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Ada stiker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Katanya juga di sini bisa berdiri ya katanya.
5: Bisa. Dirinya bareng sih.
0: Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasty di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasty ada @thedustyrasty dan di TikToknya juga ada @thedustyrasty4.
1: YouTube
3: juga.
5: The Dusty Rasty.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget udah aspirasi juga ya.
5: Terima kasih, Bang.
0: Sukses selalu.
1: Sukses selalu. Amin. Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu.
0: Dasti-rasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke. Okay.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar
0: biasa. Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya, benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya.
0: Oh iya udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya ya benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produksi yes. Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedasi Rasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes,
0: betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dedasi Rasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan RE Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue Edit Tama pamit.
1: Dan juga
0: ini dia, Dedasti Rasti.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
1: 90.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Pukul 20 sampai 24 kamu bakal ditemenin sama Selvian. Saatnya buat jagain teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam. Hari ke-13 bulan Agustus dan nemenin kamu. Wah, 13 Friday. Kok serem ya? Saya baru sadar. Gak apa-apa deh. Dan nah, di malam Jumat kali ini teman Pro 2, kamu bisa dengerin lagu yang sesuai dengan suasana hati kamu juga. Seperti biasanya, boleh WhatsApp ke 0816 1106. Boleh DM juga melalui Instagram di Pro22-nya angka RRI Palembang. Terus kalau kamu juga dengerin menggunakan aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung aja teman Pro 2 drop komen kamu di kolom live chat. Agak serem ya malam hari ini. Nah, ada apa aja teman Pro 2? Ada apa aja? Ya pasti banyak informasi seru deh yang bakal diupdate buat kamu, nemenin kamu juga yang lagi di jalan malam hari ini sambil dengerin Pro 2 FM Palembang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895 04 12 2977 atau bersama Jafar 0851 831 5811. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Yang besoknya mungkin pada libur teman Pro 2 hari Jumat, sebagian ada yang udah pada WFH tapi ada juga yang mungkin masih ngejalanin aktivitas di kampus sama sekolahnya, karena kebanyakan sekarang lagi dalam suasana memperingati 17 Agustus ya. Jadi banyak banget lomba-lomba tuh yang diadain, soalnya aku tahu liatnya di media sosial ya teman Pro 2 banyak sekolah-sekolah yang update kegiatan-kegiatan itu di media sosial. Jadi segala macam perlombaan, kegiatan apapun itu, termasuk juga kayak adaptasi lombanya ternyata sama loh, hampir sama. Mungkin karena kita tuh bukan media sosial yang sama kali ya, tahun Bro 2 ya. Banyak perlombaan yang sekarang tuh dimainkan, dilombakan tuh di 17-an, di jelang 17-an ini, di bulan Agustus ini tuh, yang mungkin karena idenya dari media sosial, jadi hampir sama semuanya teman Bro 2. Tapi gak pernah luput dari ya daftar perlombaan bulan Agustus, tetap sih ngomongin balap karung, makan kerupuk ya, sama loncat sarung. Karungnya agak susah buat didapetin soalnya tahun Bro 2. Jadi kita dapat keselarasan ini juga ya, tren lomba 17-an. Wes, 2026. Apa aja coba teman Pro 2? Kalau kamu lihat di media sosial yang mungkin kamu sendiri juga sebagai entah karang taruna atau panitia lomba di sekolah kamu, ngambil idenya tuh dari media sosial ya. Banyak banget kayak lomba-lomba yang butuh modal sedikit, tapi funnya tuh juga dapat banget ya. Jangan sampai mungkin butuh biayanya tuh gede banget, akhirnya lombanya nggak bisa diadain ya. Dan media sosial sekarang tuh emang seru banget ya, kalau kamu tuh mau nyari ide tuh bisa dapat dari sana. Ide lomba seru banget nih, salah satunya teman Pro 2 kayak misalnya buka Instagram. Itu kan udah lagi tren, yang lagi tren sekarang nih selain lomba ya, adalah cari siapa gurunya. Kamu sempet lihat gak sih itu trennya di media sosial atau enggak? Cari ibaratnya tuh ada seseorang yang paling senior atau yang usianya tuh paling tua di antara itu semua. Nah, cari deh dia yang mana. Jadi kayak dia jadi impostor di situ ya, impostornya, dan dicari tahu di situ. Nah, itu juga tren yang lebih banyak banget tuh di media sosial. Karena malam hari ini emang temanya ngomongin tren anak sekarang.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

from media sosial yang berbasis teks, kita pastinya nggak lepas ngomongin traits. Jadi traits ini di awal kemunculannya emang banyak yang pada bilang, wah ini mah saingannya X nih, saingannya X, katanya gitu ya tahun 2002. Nah terus sekarang taringnya mulai kelihatan traits ini tahun 2002. Ketika Blue Sky sama X ya, yang dulunya Twitter, itu laju penurunan pengguna selalu terjadi, tapi traits malah sebaliknya, pertumbuhan kinerjanya semakin naik ya, penggunanya semakin banyak dalam Pro2. Bahkan per Juli 2026, pengguna aktif harian atau daily active usernya dari Threads itu melonjak tajam ya, sekitar 147 juta pengguna. Dan bukan hanya dari sisi aplikasi seluler, lalu lintas traffic atau kunjungan ke situs webnya Threads juga naik ya pada periode yang sama gitu. Sementara kalau untuk Blue Sky ini malah merosot ya menjadi 10,4 juta di Juni 2026, teman Pro2. Nah, di sini ya banyak yang bilang bahwa ada generasi yang mungkin mereka tumbuh dengan menikmati yang namanya tulisan. Akhirnya mereka juga menikmati ketika ada orang yang kayak menulis di Threads terus dibaca gitu ya. Jadi aktifnya tuh dengan tulisan rata-rata kalau di Threads ya tahun Pro2. Tapi ada juga yang bilang kayak gini, di Threads itu kebanyakan orang curhat atau bahkan juga postingan yang terdeteksi tuh rata-rata tuh buatan AI semua gitu. Tapi terlepas daripada itu, ya kembali lagi ya, kebutuhan atau kesukaannya tiap orang teman Pro2. Dan ternyata sekarang semakin banyak yang suka sama Threads, mungkin karena itu tadi ya, tulisan capek kali, lelah, kayak dia tuh kayak aduh udah mengalami apa ya, doom scrollingnya gara-gara nonton video pendek terus kan, jadi akhirnya butuh satu media sosial mungkin yang gak terlalu berisik, jadi ya larinya ke Threads.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
0: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya, Bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

dari Silverwood untuk kalian berdua. Buat kamu malam hari ini lagi di jalan menikmati suasana kota Palembang yang udah mulai cukup lenggang mungkin. Beberapa ruas jalan pasti bakalan ramai kamu lihat, dan jangan pada bengong di jalan ya. Kadang kalau pas ngelihat sesuatu yang menimbulkan kenangan tuh suka bikin bengong banget, apalagi biasanya tuh yang suka pecah konsentrasi tuh rata-rata perempuan. Soalnya ya, apa yang dipikirin perempuan sama laki-laki ketika lagi berkendara itu berbeda ya. Berbeda fokus dan perhatiannya. Itu dia teman bro dua. Termasuk juga mungkin ketika malam hari ini pada bingung memilih mau makan malam apa, atau besok weekend mau kemana, nonton film apa. Secara bulan Agustus ini juga banyak film-film seru nih yang tayang teman bro dua. Atau yang belum nonton film Spider-Man, masih di promo ya Spider-Man. Kemarin tanggal 12 tuh juga banyak banget film yang tayang, kayak The End of Oak Street ya. Jadi filmnya si Mbak Anne ya, yang tayang kemarin, yang dikejar-kejar dinosaurus. Dan banyak yang bilang kayak gini sih, tapi kok hampir mirip kayak film yang di Netflix itu ya, The Last House itu. Nah, terus juga ada Kung Fu Soccer tuh. Kalau dulu kamu suka banget Kung Fu Soccer-nya Stephen Chow, kayaknya mesti nonton yang satu ini juga deh. Tapi dia di sini juga sebagai sutradara ya. Ini bukan sequel dari yang kemarin, tapi kayak beda gitu. Pemainnya juga beda banget. Terus nanti kamu juga mungkin bisa nonton kalau dari tanah air ya, Seni Merayu Tuhan. Hah, kemarin sempat lihat ada yang review, dia tuh kayak udah nonton pra tayangnya ya, kayak jadi pengen nangis gitu nonton Seni Merayu Tuhan tahun pro 2. Dan apalagi kalau kamu juga termasuk yang dekat banget sama orang tua lah gitu. Dan beberapa film bukan cuma tayang di bioskop aja sih. Kalau kamu mungkin juga termasuk yang menikmati di beberapa layanan streaming, itu juga banyak film-film seru yang pada tayang tahun Prodio 2. Jadi sebenarnya weekend kamu gak bakalan mati gaya ya. Karena banyak banget udah disuguhin sih selama bulan Agustus ini. Dan semua genre itu juga ada tahun Prodio 2. Mau dari yang animasi juga masih ada. Terus kayak kamu mau nonton yang horror atau yang drama keluarga juga banyak banget. Tapi satu sih yang kamu juga sadar gak sih, kalau di Indonesia sekarang tuh kayak emang yang paling banyak ternyata diminati, entah karena produksinya ya, atau karena penontonnya yang banyak, pasarannya juga banyak. Beberapa tahun belakangan ini kayak film bertema keluarga itu cukup mencuri perhatian ya. Banyak banget diproduksi, tapi juga banyak mendulang penonton tahun Pro 2. Terbukti kayak bulan ini aja ada film tadi ya, salah satunya Seni Merayu Tuhan. Itu film keluarga juga kan tahun Pro 2. Dan beberapa film dari mancanegara ini juga udah mulai menunjukkan taringnya setelah film seperti Spider-Man The Odyssey ya itu tayang. Dan ini akhirnya mendobrak jumlah penonton yang agak-agak menurun ya dari beberapa tahun belakangan ini, khususnya untuk film-film mancanegara.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 2 RRI Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Terbaik kamu. Hari ini udah pada ngopi belum Tuan Bro 2? Kayaknya nggak mungkin ya kalau Gen Z hari ini nggak ngopi. Kalau emang yang suka banget kopi atau nggak bisa hidup tanpa kopi atau selalu ngasih self reward itu segelas kopi kekinian atau juga matcha latte. Wes, ini sebenarnya bukan cuma sekedar tren jajanan aja ya, karena bisa dibilang ini udah kayak jadi satu yang wajib banget deh, paling enggak setiap bulan gitu udah ada budgetnya tersendiri, nggak bisa diganggu gugat, katanya buat menjaga kewarasan ya. Kewarasan kesehatan mental. Dan mungkin di satu sisi ada yang bilang kayak gini, in this economy kamu masih beli kopi kekinian dan juga es matcha latte pemberosan gitu katanya ya. Kalau ngelihat anak-anak Gen Z kayak mahasiswa, pekerja muda zaman sekarang punya ritual beli minuman-minuman seperti ini ya. Padahal ini adalah sebuah investasi emosional katanya, yang instan dan terjangkau in this economy. Jadi gitu Tuan Bro 2, karena dia bilang kayak gini, bekerja buat beli kopi buat kerja gitu ya. Jadi ternyata faktor tekanan akademis, beban kerja sampai dengan kecerdasan soal masa depan ya, quarter life crisis, itu membuat segelas minuman kopi kekinian ataupun juga ice matcha latte terasa seperti penyelaman kecil ya buat mereka yang lagi struggle Tuan Bro 2. Ini fenomena yang juga divalidasi sama berbagai riset perilaku konsumen global atau juga nasional ya di Indonesia. Nah, salah satunya laporan dari lembaga riset pasar Mintel dan juga tren pengeluaran finansial anak muda terungkap kalau 65% Gen Z itu rela memotong anggaran pakaian atau juga hiburan lainnya untuk apa? Untuk mempertahankan pengeluaran harian demi segelas kopi susu atau matcha. Jadi ini masuk kategori sebuah pengeluaran yang apa ya, penting untuk mental health mereka Tuan Bro 2. Kamu juga termasuk salah satunya enggak sih? Jadi bukan berarti kamu enggak bisa berhemat ya, Gen Z enggak bisa berhemat. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan mahalnya kebutuhan jangka panjang, ternyata segelas kopi susu atau matcha tuh justru jadi self reward buat menikmati sedikit aja kebahagiaan di tengah hari kamu yang mungkin juga melelahkan.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian
1: teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM malam bang, teman terbaik kamu di pukul 21.30 yang sampai saat ini masih di

Kamu besok juga punya banyak kegiatan. Besok hari Jumat ya. Ini kan kita masih di puncak musim kemarau. Sangat disarankan banget tahun pro 2 pakai masker ya. Apalagi kalau kamu keluar ke sana kemarin itu pakai kendaraan roda 2 juga dan banyak aktivitas di luar ruangan. Pakai masker dan banyak mengonsumsi air putih karena itu juga salah satu cara untuk hidrasi tubuh dan jaga daya tahan tubuh kamu di tengah cuaca saat ini. Apalagi kalau nanti mau ikut perlombaan 17-an, mau ikut upacara 17-an, mau ikut banyak banget ya momen-momen seru gitu yang sayang banget kalau ternyata kamu mesti tumbang gara-gara daya tahan tubuhnya gak mampu dengan cuaca saat ini tahun pro 2. Kita udah hampir di pertengahan bulan Agustus soalnya, dan saat ini udara di Sumatera Selatan termasuk Palembang itu juga masuk kategori yang tidak sehat ya. Jadi emang dari Dinas Kesehatan sendiri juga mengimbau supaya kita tuh kalau di luar rumah pakai masker, terus juga ya kalau bisa mengurangi aktivitas di luar rumah ya kalau memang bisa. Terbukti kayak ngelihat dari beberapa hari belakangan ini di bulan Agustus, indeks standar pencemaran udara itu udah di atas 100 ya, dan ini udah masuk kategori nggak sehat teman pro 2. Tapi untuk 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan ya terkait dengan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya. Dan Palembang sendiri juga punya potensi terdampak dari asap kebakaran hutan dan lahan dari beberapa wilayah kabupaten yang ada di sekitarnya. Kayak di Ogan Ilir, di Banyu Asin, di Musi Banyu Asin, di Oki. Sehingga dengan kondisi udara yang tidak sehat di sini, ya diimbau pastinya lah jaga kesehatan dan kurangi aktivitas di luar jika memungkinkan, jika bisa gitu, dan perbanyak minum air putih teman pro 2. Semangat ya para pejuang.

0: Udah gaji ya nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Malam harinya kamu di Prodiwe RRI Palembang, teman terbaik kamu. Ngebawain kembali lagu yang dipopulerkan sama Ben Naif, Jangan Terlalu Posesif. Biasanya seseorang itu terlalu posesif karena pengalaman masa lalu, misalnya dia pernah kehilangan atau ada sesuatu dalam dirinya yang terbawa sejak masa kecil, sehingga ketika dia dewasa punya pasangan dia tidak ingin kehilangan. Atau karena emang saking cintanya banget gitu, mungkin teman pro 2 ya. Yang penting posesifnya jangan jadi obsesi, kayak film Obsession. Wow, parah. Udah pada nonton belum sih teman pro 2? Nah, mau ngasih kamu lagu yang khususnya kalau kamu lagi suka banget sama sesuatu, atau mungkin suka banget sama seseorang, karena sejak pertemuan kamu sama dia, kamu merasa hari-hari kamu yang dulu sendiri, ya, yang dulu mungkin mendung berawan di pagi hari, sekarang tuh kayaknya cerah terus. Asal jangan musim kemarau terus ya. Pokoknya bisa ngasih kamu kebahagiaan, ngasih kedamaian juga deh. Karena semua lirik dalam lagu ini itu tergambarkan banget, teman pro 2. Ada Wave to Earth.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Nah, apa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Produa, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program Radua FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Produa dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insyaallah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Sebelum kita meminta segala macam bentuk hakat agar Allah kabulkan keinginan kita, kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, berarti ia telah mendirikan agama. Namun jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya salat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kalian dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara solat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yawmil qiyamati solat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara solat. Jika solatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran Surah ayat 183, Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang wajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minannas kita. Yumkin ila walan syukran kasyuran barakallahu li walakum. Mohon maaf masih banyak.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

@pro2016. Instagram Pro2 RRI Palembang. YouTube channel Pro2 Palembang. Aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2 Sangin Pop Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan kasus tantangan hafalan Al-Qur'an berhadiah miras tidak cukup diselesaikan dengan permintaan maaf. Pemerintah menilai penggunaan kitab suci ayat dan nama serta atribut keagamaan dalam promosi harus memiliki batas hukum yang jelas. Setelah video challenge viral dan menuai kecaman, polisi mengamankan perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. Kementerian Lingkungan menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 untuk penguatan pencegahan dampak karhutlah. Melalui surat tersebut, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota diminta memperkuat pengawasan di wilayah yang memiliki potensi karhutlah. Pemerintah daerah juga diminta memastikan tidak ada kebijakan yang memberikan ruang bagi pembuka lahan dengan cara membakar.

Sutradara Rudy Sudjarwo sengaja meminimalisasikan penggunaan dialog berbahasa Sunda dalam film dan Bandung untuk memperluas jangkauan penonton ke seluruh Indonesia. Meskipun minim dialog Sunda, nuansa dan juga identitas Bandung tetap dihadirkan melalui berbagai elemen visual serta sinematik lainnya dalam film. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, kit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

96 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi. Pagi hari ini bareng sama Rina Zali pastinya ya. Aku nemenin kamu, teman Pro 2. Dan pada kali ini kita bakal ngebahas hal yang pastinya kamu juga ngalamin. Yes, ospek kampus ya. Sampai nanti di jam 10 aku bakal nemenin kamu. Jadi pastiin kamu stay tune. Only on 96.6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, Kak. Biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Iya sih ya, kita cari waktu lain. Tapi kayaknya gak ada waktu lain deh teman pro 2 ya. Karena sekarang tuh waktunya ospek. Kenapa aku bilang kayak gitu? Tadi pagi tuh subuh banget ya, aku keluar dari rumah jam 4.30 teman pro 2. Dan aku tuh kayak agak heran ya, kok hari ini jalanan rame gitu. Biasanya sih jam 4 subuh tuh belum rame banget teman pro 2. Tapi tadi tuh kayak rame ya, biasa aja. Dan aku lihat ternyata rame itu didominasi sama para mahasiswa. Kenapa aku tahu mahasiswa? Karena mereka pakai alma mater teman pro 2. Jadi ada yang pakai alma mater kuning, which is itu Unsri ya teman pro 2. Terus juga ada beberapa yang pakai kayak baju seragam ospek jurusan gitu loh teman pro 2. Tadi ada yang pakai warna army, terus dengan hijab warna biru dongker. Nah itu tuh yang aku temuin tadi, banyak banget ya yang dibonceng ke arah Musi 2. Kayaknya arah Indralaya ya, anak-anak Unsri Indralaya teman pro 2. Karena memang waktu tempuhnya jauh kan, terus juga ospek kan dimulainya pagi, jadi memang ekstra. Dan aduh, jempol banget deh buat teman-teman dari Palembang ya, yang udah berjuang banget bangun dari subuh buat ke Indralaya teman pro 2 menjalani ospek. Dan semoga ospeknya hari ini bakal lancar ya. Dan aku juga masih bakal ngebahas seputar ospek. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: mau kaya tapi gak mau kerja.
1: Apa? Hei, anak muda, kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti gak laku.

0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ingat kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum.

untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional Bintang Radio 2026.

Sains Basic Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kalau kita ngomongin masalah ospek, aduh ya, sebenarnya aduh ya, buat kamu yang lagi berangkat kuliah ya, kalau ospek dulu namanya ospek, tapi kalau sekarang kan PKKMB ya. Nah, buat mahasiswa baru, ini salah satu fase yang maybe campur aduk banget ya. Seneng karena akhirnya resmi jadi mahasiswa, tapi deg-degan juga karena masuk lingkungan baru. Terus kayak belum hafal gedung ya. Bahkan maybe toilet kampus aja belum tahu di sebelah mana ya, teman Pro 2. Belum lagi hari pertama ketemu kakak tingkat yang dalam hati kayak menebak-nebak kan, ini kakaknya baik gak ya? Ini kalau aku salah jawab gimana ya? Kalau disuruh maju gimana ya? Kalau tiba-tiba ditanya fakultas sendiri gimana ya? Tenang teman Pro 2 ya. Hari ini bakal ngobrol gimana pengalaman kamu, keresahan kamu ya. Sampai hal-hal random yang biasanya maybe kamu rasain sebagai mahasiswa baru pas ospek. Jadi buat kamu yang lagi ospek, pernah ospek, atau sebentar lagi bakal ospek, teman Pro 2 tetap stay tune terus.

0: Bapak.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
2: Hah?
1: Kamu akan
2: dipidana. Tidak.
3: Oh enggak, mancing sambil tidur.
4: Untung cuma mimpi.
5: Eh bro, ikan belida sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
6: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.